belakangan ini lagi musim banget sama yang namanya buah mangga ya teman Pradua. Adel tuh jadi penasaran deh, kamu tuh paling suka kalau lagi musim buah apa? Dan kamu paling suka juga kalau buah itu diolah jadi apa? Karena kebetulan pagi ini emang lagi banjir mangga juga di rumah teman Pradua. Jadi pagi-pagi ya udah aku minum jus mangga murni banget. No sugar, no water, 100% mangga. Jadi fresh banget ya, pagi-pagi udah minum mangga, sebelum tidur minum mangga. Dan asupan vitamin aku belakangan ini terlengkapi dengan adanya mangga. Tapi kalau dari teman Pradua sendiri, kamu tuh paling suka banget kalau musim buah apa sih? Dan biasanya buahnya itu kamu sukanya diolah jadi apa? Kasih tau kadal teman Pradua, jawabannya bisa gabung di 0811 888 910. Atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis. 2 FM Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanju Bidang teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2. Jadi ternyata, tau gak sih, ada loh kalender musim buah di Indonesia. Mungkin di tiap negara tuh emang ada. Dan negara kita ini kan emang dikenal sebagai negara tropis yang banyak banget variasi buah-buahan sepanjang tahun ya. Hampir setiap bulan tuh selalu aja ada buah segar yang sedang berada di puncak musim panennya. Buah yang lagi datang musimnya itu biasanya ya punya rasa lebih manis, fresh, dan harga yang cenderung lebih ramah di kantong ya. Sayangnya masih banyak orang yang beli buah tanpa tahu kapan waktu terbaik untuk menikmatinya. Padahal kalau kita tahu kalender buah musiman, nah itu bisa ngebantu kamu juga nih buat milih buah yang kualitasnya itu lagi bagus. Terus juga kamu bisa lebih hemat dan kamu bisa nikmatin variasi buah yang berbeda setiap bulan. Ini aku spill ya teman Pradua. Jadi kalau menurut dari IDN Time sendiri, kalender musim buah di Indonesia sepanjang tahun 2026 di Januari itu sempat ada salak, alpukat, rambutan, pisang, pepaya, dan juga nangka. Februari, salak lagi, ada alpukat, ada jeruk nipis, rambutan, pisang, duku, pepaya, nangka, dan juga jambu biji. Move ke Maret, ada salak, sirsak, jeruk nipis, pepaya, pisang, duku, nangka, dan jambu biji. April, nah itu ada salak, sirsak, pepaya, jeruk nipis, duku, pisang, jambu biji, dan juga nangka. Sedangkan Mei, ini ada kesemek, pepaya, pisang, nangka, sirsak, dan jambu biji. Tapi teman Pradua, ini kan kita padahal masih di bulan Mei ya, justru lagi banjir-banjirnya banget mangga. Bener gak Bang Ziko lagi banjir mangga ya? Tuh kemarin bahkan tuh di April awal kita tuh bikin manisan. Iya Angela bikin manisan mangga. Terus kita tuh cocol-cocolin aja ya. Waktu tuh mangga belum terlalu masak ya Bang Ziko ya. Tapi yang gak masem-masem juga teman Pradua. Dan aku juga bingung, mungkin ada pergeseran ya, atau ada beberapa jenis mangga yang ternyata emang musim ini tuh sedang berbuah banyak aja. Karena kalau kita lihat dari kalendernya, bulan Mei itu gak ada nih yang namanya mangga untuk di musimannya. Tapi ya teman Pradua bisa lihat deh, orang-orang tuh lagi panen banget yang namanya mangga. Tapi kalau dari teman Pradua sendiri tuh, kamu paling nantiin banget musim buah apa sih?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di Pro 2 enak banget.

91.1 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, good morning Nina, Fis, pagi-pagi udah dengar lagu Nina tuh muek aja kalau aku ya teman Prodo. Aku ngerasa kayak lagu ini tuh suara hatinya ayah aku atau abang aku juga, atau orang-orang terdekat aku yang emang umurnya tuh lebih tua dibanding aku. Dan mereka sayang sama aku, jadi mereka pengen aku tumbuh lebih baik dibanding mereka. Terharu. Jadi kalau denger lagu ini gak bisa gak muek ya jadinya. Dan semoga doa orang tua kita, doa orang-orang yang sayang sama kita itu bisa dijabah juga ya teman Prodo, terutama untuk doa-doa yang baik. Amin. Pagi-pagi udah ngebahas buah aja, karena buah tuh nyegerin juga. Dan aku tadi nanya sama kamu kan, teman Prodo tuh kamu paling suka musim buah apa sih? Atau buah apa nih yang kamu suka? Biasanya kamu lebih suka diolah kayak gimana? Dewasa pada Prima, assalamualaikum. Pada pagi Queen Adele, waalaikumsalam. Pagi juga Prima. Jayan Taufik, aku suka buah nanas kak. Kalau di sini sih banyak ya, biasa dibuat koktail atau nanas kaleng. Pernah nyobain nanas kaleng gak kak? Nanas kaleng? Pernah gak ya? Aku juga lupa lagi. Aku tuh gak terlalu suka nanas, tapi aku suka nanas kalau rujak. Nah biasanya aku request sama mama rujaknya banyakin nanasnya. Kalau bisa nanasnya aja itu yang aku beli. Atau cuma dipotong kecil-kecil buat cuma nonton aja udah menyegarkan banget. Jangan lupa dikasih garam. Biar buah jadi lebih manis. Bisa kebayang segernya gak sih kak? Aku barusan nelan luda loh Prima, karena aku kebayang banget segernya gimana. Ada juga pisang sama pir buat sarapan pagi, karena aku manusia yang skip sarapan pagi. Oh tapi setidaknya ada asupan buah ya. Have a good day kak, ada requestnya Baby Monster yang calm ya. Boleh, nanti aku puterin ya. Terus ada Satria di Sumber. Pagi Adele, gimana kabarnya hari ini? Hai, I'm feeling good. Kalau kamu gimana Satria? Kalau saya nggak ada fanatik sama satu buah sih Del, semua itu masuk-masuk aja. Kecuali sama satu buah sih Del, durian. Saya nggak kuat sama buah durian. Oh, bikin pusing, nggak enak lah pokoknya. Masa itu di kampung saya aja banyak banget pohon durian. Lucunya orang Sumatera tapi nggak kuat sama durian. Kamu kayak abang aku banget deh. Lagunya mau dari Tasya Kamila yang Say No. Makasih ya Del, siap. Sama-sama Satria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, inget ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adel, Tama Pradua yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tama Pradua. Kita ngobrolin tentang buah-buahan ya. Salah satu hal yang aku syukurin sebagai WNI dan tinggal di Indonesia itu karena kita mudah banget buat dapat buah dan harganya juga gak yang mahal-mahal banget Tama Pradua. Bahkan kita juga bisa nanam di tanah sendiri. Jadi kalau misalnya lagi panen ya kita bisa nikmatin kan. Kalau di rumah kamu ada juga gak sih tanaman-tanaman buah kayak gitu? Kalau di rumah aku tuh lumayan tuh, karena ada kakek aku kan. Kakek aku tuh suka banget nanam. Ada sawo, ada mangga, ada kelengkeng, sama pisang. Kates tuh, kalau kates tuh di kebun teman berdua. Dan yang paling aku syukurin ya bisa makan buah yang langsung dipetik aja. Apalagi kalau misalnya aku pulang terus atau aku bakal bilang, "Del, tuh ada buah ya." Nah, itu tuh yang asiknya, yang nanam atau yang panen atau yang makannya aku. Tapi itu yang perlu kita syukurin juga teman berdua. Karena emang setiap buah itu kan selalu punya kandungannya masing-masing. Kayak kalau sekarang ini emang lagi musim mangga. Nah, kandungan yang ada di dalam buah mangga itu kan juga gak kaleng-kaleng ya. Ada vitaminnya juga tinggi, ada vitamin A, serat, antioksidan juga. Bisa ngejaga imun tubuh kamu, bagus juga buat mata kamu karena ada vitamin A-nya tadi. Dan memperlancar pencernaan kamu. Nah, ini yang memang aku rasain juga manfaatnya. Dan kalau misalnya kamu tuh gak suka yang makan buahnya, tapi lebih suka diolah ke jus mungkin, atau pengen ala-ala Thailand, ada mango sticky rice atau es mangga. Dan kalau buat makanan ya kamu cari mangga yang gak terlalu mateng ya, biar bisa bikin sambal mangga muda. Itu emang endul banget teman Produa. Karena almarhum nenek aku tuh suka banget bikin sambal, tapi tuh ada mangganya. Dan seingat aku tuh emang mangga itu bukan mangga muda ya, kalau bukan mangga yang mateng ya kalau buat bikin sambal.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, Raul.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,1

90.1 MHz RRI Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Karena bentar lagi udah mau Lebaran Idul Adha nih, teman Pro 2. Wih, biasanya nih makan-makan enak juga nih kita nanti. Perdagingan, perkambingan. Nah, banyak tuh. Tapi udah kebayang gak sih teman Pro 2 kalau misalnya ternyata di rumah kamu itu ada stok daging, kamu tuh pengen sebenarnya tuh dimasakin apa sih? Kalau Adel tuh paling suka kalau dijadiin dendeng. Nah, dendengnya juga bukan dendeng kering ya. Aku sukanya dendeng basah. Sambalnya sambal merah aja sih, gak terlalu suka yang sambal hijau. Apalagi dendeng buatan rumah. Endul banget. Tapi kalau dari teman Pradua sendiri, kamu itu paling suka kalau daging diolah yang kayak gimana sih teman Pradua? Coba kasih tahu ke Adel jawabannya di 0811 777 9210. Atau teman Pradua juga bisa ikutan gabung melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital. Adel tungguin buat kamu ikutan gabung sambil request lagu. Jadi kamu bisa request lagu nih. Ntar lagunya bahkan aku puterin spesial buat kamu.

0: Unifa Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sampai kita ketemu.

Yusuf listening 92.1 Pro 2 FM, tajibinan teman terbaik kamu. Hari Raya Idul Adha sebentar lagi nih teman Pro 2. Dan biasanya memang Hari Raya Idul Adha itu identik dengan limpahan daging kurban ya, mau itu sapi ataupun kambing. Nah, di momen Hari Raya Idul Adha ini emang selalu ngebawa kebahagiaan tersendiri ya. Salah satunya melalui tradisi berbagi daging kurban dan juga sering dimanfaatkan keluarga Indonesia untuk berkumpul dan memasak bersama. Tantangan utamanya itu sering banget kadang tuh ada rasa bosan kalau menu yang disajikan cuma itu-itu aja. Ya kan teman berdua, atau khawatir deh ntar tekstur dagingnya tuh keras. Nah, tahu gak sih, karena Indonesia itu emang orangnya kreatif-kreatif teman berdua, banyak loh daging kurban yang bisa disulap jadi hidangan kelas restoran yang menggugah selera. Nanti bahkan aku spill, tapi aku lebih penasaran sih, biasanya kamu akan mengolah daging sapi atau daging kambing yang

kamu miliki itu kayak gimana sih? Di WhatsApp, di sini ada ya Prima. Lanjut-lanjut ke Adel. Hari perdagangan sudah mulai dekat ya. Aku udah siap banget, tensi darahku naik nanti lagi. Darahku nanti naik lagi. Untuk olahan daging tetap rendang Kak. Diolah sate juga masih yang terenak sih. Pakai bumbu yang strong aja, nggak pakai kecap. Ngeri. Thank you, requestnya mau risk it all. Oke, okay. Ya semua resikonya akan aku terima asalkan ya makan rendang gitu ya Prima ya, berarti ya. Makanya memang menerima semua resikonya teman perdua, walaupun tensi darahnya bakal naik tapi tetap aja rela menerima resiko tersebut.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 MHz RRI Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi kalau misalnya kamu bosan dengan sate bumbu kacang, cobain deh kamu bikin sate klatak ala Yogyakarta ya. Rahasianya itu ada pada penggunaan garam dan juga merica. Yang pecinta pedas cocok banget nih. Jadi kalau ada ini ya teman Prodo, misalnya kamu lagi pengen banget sesuatu yang lebih bikin kamu bisa nagih tapi tetap simple, nah kamu bisa nyobain sate klatak ini. Rasanya gurih alami, apalagi kalau daging kambingnya itu masih segar dan bisa ditambahkan kecap manis sebagai saus celupan. Gak kebayang seenak apa dipadukan juga dengan nasi anget ya. Atau kalau kamu pengen ala-ala restoran gitu, punya stok daging sapi tapi kamu malas masak yang lama-lama gitu ya, kamu bisa nyobain aja beef teriyaki ala restoran mall. Jadi kamu iris tipis-tipis aja dagingnya, terus tumis bersamaan bawang bombay, saus teriyaki yang instan. Bisa kamu tambahin sedikit jahe biar baunya tuh gak amis. Dan menu ini juga termasuk lifesaver ya, buat yang mau nyobain makanan enak tapi gak mau nunggu berjam-jam kayak masak rendangnya lumayan lama. Walaupun sih endingnya enak ya makannya teman-teman. 2, 1, 2, 3.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kalau kamu pecinta pedas teman perdua, mungkin kamu akan setuju sama jawaban dari Bunga. Kak Adel asli ya, aku tuh udah kebayang banget oseng mercon. Aku pengen banget dimasakin sama mama aku oseng mercon, Kak Adel. Jadi kalau ditanya olahan apa yang paling kamu tunggu-tunggu, oseng mercon. Sebenarnya aku juga menunggu dendeng sih, tapi gak tahu kenapa lagi kepikiran aja oseng mercon. Dan aku rekomendasi ini juga buat teman perdua yang suka pedas. Nah, kalau kamu bingung olahannya mau kayak gimana nanti waktu dapat daging, please kalian cobain oseng mercon ya, karena oseng mercon emang seenak itu juga sih. Oseng mercon ini emang jawaban buat kamu pecinta pedas, dan biasanya bagian tetelan atau daging yang agak berlemak paling cocok untuk menu ini. Bumbunya itu juga simple banget teman perdua, cabai rawit yang banyak, nah terus rasa gurih lemak bertemu pedas yang mantap, dan pasti juga ada campuran bumbu-bumbu lainnya. Tergantung selera kamu mau yang kayak gimana. Yang pengen ditambah dengan rasa kecap dikit juga boleh banget teman perdua. Resepnya ada di mana? Kalau di TikTok dikit-dikit tuh tanya Dola ya. Kalau aku lebih saranin kamu tanya ke mama kamu, karena memang mama-mama kita itu udah ahlinya banget teman perdua. Tangannya kayak cempeng-cempeng tapi rasanya beda.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Udah jam berapa nih? Panik gak? Takut telat ya? Tapi belum telat kok buat dengerin sepeda.

Ada banyak olahan yang bisa jadi ide kamu nanti untuk memperdua olahan dagingnya. Bisa dendeng balado kering buat kamu yang suka dendeng kering ya, atau sop iga bening yang segar, karena setelah seharian makan yang santan-santan biasanya kan perut itu butuh yang segar. Nah, bisa masuk sop iga bening dengan banyak sayuran kayak wortel dan juga kentang. Terus gak lupa juga tambahin daun seledri dan bawang goreng yang banyak. Kuah kaldunya yang hangat ini benar-benar bisa menetralkan rasa enek setelah makan daging seharian, teman perdua. Jadi kalau misalnya kamu bingung nanti udah dapat daging di rumah pengen diolah kayak gimana ya, pengen dimasakin apa ya, banyak banget pilihannya teman perdua. Tinggal tergantung kamunya aja, pengen buat sendiri atau pengennya dibuatin sama mama.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

You're still listening 92.1 Produk FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hari Senin, harinya emang balik ke realita ya teman Produk, setelah kemarin pada libur juga ya. Dan mungkin banyak yang mengisi waktu libur itu dengan hibernasi sepanjang hari. Ada juga yang lebih milih buat beres-beres rumah, me-time, seharian di kamar nonton Netflixan. Ada yang kayak gitu, ada juga yang nongkrong nih teman Produa. Karena kalau kita ngobrolin tentang tongkrongan, ya dipikir-pikir ya tongkrongan anak muda sekarang itu kan banyak banget ya tipenya. Ada yang anak nongkrong kafe, anak motor, anak gaming, anak musik, anak healing, sampai yang lebih nyaman rebahan di rumah. Dan lucunya kadang tiap circle itu punya dunia sendiri. Nah, masalahnya kadang tuh kita suka terlalu cepat ngejudge orang cuma karena vibe-nya aja yang beda. Yang pendiam dibilang sombong, yang rame dipikir caper, yang suka upload story terus dianggap cari perhatian, padahal belum tentu gitu juga kan. Kadang tuh kita suka lupa aja kalau semua orang selalu punya cara nyaman masing-masing buat jadi diri sendiri. Dan gak semua orang itu harus sama biar bisa nyambung. Justru serunya itu ketika kita berteman, pas kita ketemu banyak karakter berbeda. Ada yang receh banget, ada yang kalem, ada yang suka ngomong random, ada yang jadi penengah kalau tongkrongan mulai chaos. Dan sebenarnya tongkrongan yang asik itu juga bukan tongkrongan yang semuanya sama ya, tapi yang paling ngerti dan juga gak saling ngerendahin.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kalau tadi kita ngobrol tentang tongkrongan juga teman perdua, ya kadang kan kita tuh nggak hanya nongkrong yang keringnya di realita aja, tapi juga masuk ke dunia maya ya. Dan media sosial sekarang itu kan gampang banget bikin orang jadinya tuh kepecah. Jujur aja ya, kadang bikin orang gampang banget ribut, baru beda pendapat dikit langsung debat, beda selera musik aja dipermasalahin, beda gaya hidup dikomentarin. Bahkan kadang orang yang gak kenal juga bisa ikut ngejudge hidup orang lain. Padahal di media sosial kan kita cuma lihat potongan hidup seseorang ya, bukan cerita lengkapnya. Makanya kadang aneh juga, kok orang bisa ya kelihatan baik di dunia nyata tapi galak banget nih kalau udah ngetik di kolom komentar teman perdua. Udah bukan mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu tuh. Padahal kan ngehargain orang lain di media sosial itu kan juga simple ya. Nggak suka ya udah nggak usah diliatin gitu. Nggak setuju ya boleh, tapi ya nggak harus yang sampai nyecar-ncar gitu dong. Karena makin kesini yang dibutuhin media sosial kan bukan cuma orang lucu atau viral, tapi orang yang bisa bikin ruang digital jadi lebih nyaman. At least kalau nggak bisa bikin nyaman ya jangan bikin recoh dong.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

namanya orang itu pasti selalu punya pendapatnya masing-masing ya, teman berdua. Dan sekarang tuh kadang orang gampang banget asing cuman gara-gara beda pendapat. Padahal dulu mah habis debat masih bisa nongkrong bareng. Di tongkrongan juga pasti ada aja yang beda pikiran. Ada yang ambis banget kejar masa depan, ada yang santai jani hidupnya, ada yang sukanya nongkrong tiap malam, ada juga yang lebih milih pulang cepat beristirahat. Dan itu juga wajar banget ya, karena life is choice, setiap orang juga punya pilihan, punya pendapatnya masing-masing juga, gimana mereka ngejalanin hidupnya. Yang gak wajar tuh kalau kita maksa semua orang harus sama kayak kita. Karena kan kita terlalu sibuk pengen dimengerti sampai lupa buat ngerti orang lain juga. Padahal kalau semua orang isinya ego, tongkrongan jadi gampang pecah. Dan itu kan juga malah memperburuk pertemanan ya, teman berdua. Tapi kalau semua orang mau saling ngerti, suasana sesimpel ngobrol itu bisa jadi nyaman banget. Bahkan sampai berbeda pendapat teman berdua. Karena kan kita jadi ngedengerin POV masing-masing.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.
9: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
10: Saat

0: BRIN menyebut peluang terjadinya Godzilla El Nino di Indonesia pada 2026 relatif kecil, meski fenomena El Nino diprediksi membuat tahun ini mayoritas model iklim global masih menunjukkan kategori moderat dan belum mengarah ke kondisi super ekstrim seperti tahun 1997 hingga 1998 maupun 2015 hingga 2016. Meski demikian, sejumlah wilayah tetap berpotensi mengalami musim kemarau lebih kering, terutama NTT, NTB, Bali, Jawa, hingga sebagian Kalimantan dan Sumatera Selatan. Puncak dampak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026 sebelum mulai melemah saat monsun Asia aktif kembali membawa hujan ke Indonesia. Ryan Mulody kembali mencetak prestasi internasional. Album terbarunya bertajuk Iqra resmi masuk jajaran top album global Spotify pekan ini dan bersanding dengan rilisan para musisi dunia. Album yang berisi 11 lagu tersebut tercatat melesat naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya, dan capaian ini juga semakin memperkuat posisi Ryan Mulody sebagai salah satu musisi Indonesia paling berpengaruh di industri musik modern saat ini.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman per 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Now playing lagu dari Petra Sihombing dengan Canggih. Karena sudah masuk di jam 10 pagi, seperti biasa ya, ada di segmen santai siang. Sekarang kita lagi ada di acara Sulit Susun Lagu Hits, di mana ada beberapa lagu yang udah aku siapin untuk kamu di siang hari ini, yang bisa kamu susun sampai nanti jam 12 siang. Dan juga teman Pre2, untuk yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp kita ke 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Go 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Sigi Barnean dengan Kala. Dan juga teman per 2 masih disulit untuk di siang hari ini. Tadi sudah aku posting di story-nya kita untuk lagu-lagu yang akan ada di list sulit hari ini ya. Untuk nomor 1 ini ada lagu dari Glass Animals, Heat Waves, yang bisa kamu pilih di nomor 1. Terus juga nomor 2 ini lagu yang masih happening, ada Diva Barros dan juga Hindia dengan Nafas. 3 ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. 4 ada Keliling dari Farel Hilal. 5 ada Risk It All dari Bruno Mars. 6 ada Sederhana dari Shell on 7. 7 ada Peter dengan Taylor Swift dengan Peter. Terus juga ada Rabun Jauh dari Bernadia di nomor 8. 9 ada Sienna Spyro with Die on This Hill. And last but not least, nomor 10 kita punya Salma Salsabil dengan Hachu, lagu baru yang juga masih happening banget. Kira-kira mau pilih yang mana? Let's go. Angela tungguin sampai nanti jam 11 siang.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

kita ngobrol dua. Gak kerasa banget udah jam 11 siang. Aku bakalan muterin lagu sesuai yang diminta sama kamu. Ini yang paling pertama bergabung ada dari Kak Dwi yang minta nomor 10 sama nomor 8. Itu ada lagu dari Hacu, Salma Salsabil dan juga Bernadia dengan Rabun Jauh. Ditambah juga ada dari Mas Teo di Magelang. Aduh, jauh sekali Mas Teo di Magelang. Request Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Aduh, kita lagi gak buka request time nih Mas Teo. Yang ada itu bolehnya nyusun lagu yang sudah kita siapin ya. Tadi Rabun Jauh dari Bernadia sama Hacu dari Salma Salsabil sudah dipilih ya sama Kak Dwi. Masih tersisa lagu-lagu yang lain. Ada Glass Animals Heat Waves. Nomor 2 ada Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Nomor 4 Farel Hilal dengan Keliling. 5 ada Bruno Mars Raise It All. Nomor 6 ada Sederhana dari Shawl and Seven. 7 ada Peter dengan ada Taylor Swift dengan Peter. Dan juga nomor 9 The On This Hill from Sienna Spyro. Right? Oh iya, kebetulan ini juga ada lagi yang bergabung. Ada dari Bang Raka, katanya meminta nomor 5 dan juga nomor 7. 5 sama 7. Wait. Oke, berarti kepilih juga nih Risk It All dari Bruno Mars dan juga nanti bakalan ada lagu dari Taylor Swift with Peter. So, let's go. Kita langsung aja ke lagu pertama tema pro 2 sesuai dengan requestan yang tadi diminta ya sama Kak Dwi. Ada Salma Salsabil dengan Hacu dan juga nanti bakalan ada lagu-lagu lainnya. Stay tuned.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Kenapa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, kita mau preview ya. Kita masih ada di Selit susun lagu hits ya. Ini aku mau lanjut muterin lagi. Tadi sebelum Bang Raka ya, ternyata ada yang ikutan bergabung juga di DM Instagram kita. Dari siapa ini namanya? Ada agak susah ya namanya ya. Ini kayaknya akun yang tidak asli, tapi gak apa-apa. Katanya mau minta nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. 2, 3, 4. Oke, itu ada lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Terus juga ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Dan juga Keliling dari Farel Hilal, guys. Oke deh, kalau gitu kita ke lagu selanjutnya dulu. Tadi sudah beberapa lagu juga kita puterin. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikut bantuin nyusun. Let's go, kita ke lagu selanjutnya. Ini lagu yang lagi suka aku dengerin juga, Tema Pro 2 dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Ah, kita mau pre-dua lagu dari Juicy Lucy dengan Hahaha. Waduh, agak tertawa senang gitu ya kayaknya dinyanyiin ya. Dan aku mau menginformasikan ke kamu di jam 12 siang ini kita bakalan membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM, kira-kira bahas apa nantinya. Pokoknya kamu stay tune aja terus bersama dengan kita, karena hari ini aku pengen ngajakin kamu ke salah satu UMKM yang pastinya masih dari kota Tanjung Pinang, tapi ada kalanya juga nanti aku pengen ngajakin kamu ke UMKM yang ada di kota Batam ya, karena kan udah mulai deket-deket nih libur sekolah, jadi ya pasti akan ada beberapa orang yang memutuskan untuk ke Batam sih, I swear you. Oke, tapi nanti ya kita ke lagu dulu, stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Yelah, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada stroberi-stroberinya.
0: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak tau gak?
1: Iya juga ya Nggi. Akunya emang lunak hatinya, lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental healthnya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah enggak usah drama please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah Ren, bilang sama Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa.

Oke teman Pre2, kita masih ada di informasi kuliner dan juga UMKM ya. Angela pengen ngajakin kamu ke salah satu UMKM di Kota Tanjung Pinang yang kemarin baru aja aku cobain. Ini tuh namanya, sebenarnya sabar, sebelum kita ke situ, aku tuh kemarin sempat pesan berbagai macam jajanan di sini. Bisa dibilang mereka menjual berbagai jenis cemilan, mulai dari dimsum ada. Terus yang aku paling suka adalah keju lumernya, bolu keju lumernya tuh enak banget teman Pro 2. Dan harganya juga murah banget per piecesnya. Pokoknya worth it deh kalau aku rekom ke kamu ya. Dan juga di sini mereka menjual ini juga nih, yang katanya paling best sellernya itu adalah dimsum mentainya. Plus juga brownies sirem. Brownie siramnya ini nih yang katanya juga gak kalah mantep. Untuk teman Pro 2 yang penasaran, boleh coba cek di shadis.id. Ini menjual dimsum mentai, brownies, dan juga cheesecake ya. Kalau ditanya menunya apa-apa aja, Angel? Nah, bisa coba dicek juga di highlightnya mereka. Ada dimsum goreng keju. Selain itu juga ada dimsum ayam, dimsum mentai yang ada toppingnya nori teman Pro 2. Ada yang toppingnya itu katsuobushi, aku gak tahu sih itu apa. Terus juga ada dimsum cake yang biasanya kamu ngasih orang-orang cake ulang tahun, bisa dalam bentuk dimsum nih kamu bentuk menjadi sebuah cake ulang tahun. Jadi di sini mereka menerima ya untuk custom dimsum yang dibentuk menjadi kue ulang tahun. Selain itu juga yang gak kalah gacor yang tadi aku sempat bilang ke kamu, ada bolu keju lumer yang dimana ini ada berbagai macam varian. Jadi bolunya itu di dalamnya ada keju lumer, tapi kalau luarannya ini bisa bolu yang rasa taro, pandan, coklat, dan juga ketan hitam. Selain itu juga teman Pro 2 ya, yang tadi aku juga sempat bilang ke kamu, mereka menjual brownies lumer yang gak kalah gacor, yang katanya di sini tuh best seller lah ya. Harganya juga affordable, murah banget. Sama juga ada clapet tart. Iya, jadi untuk clapet tartnya ini mereka macam-macam sih. Ada yang ukuran mini, small, medium, large, dan juga extra large. Untuk yang pengen pesen ya, boleh coba cek di Instagramnya mereka. Kalau aku gak salah ini ada di dekat Jalan Usman Harun, Teluk Keriting, yang dimana bisa juga pakai kurir kalau misalnya teman Pro 2 pengen ordernya gak langsung ke tempat ya. Langsung chat aja, di sana ada kontak personnya juga. Kalau misalnya teman Pro 2 bertanya-tanya hubunginnya lewat mana, Jel?

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram Pro2.

Teman Pro2, untuk informasi UMKM yang selanjutnya ini datang dari daerah Batam ya. Apalagi untuk kamu yang dekat dengan SNL Tanjung Uma, SNL Batam Center, ini aku mau merekomendasikan UMKM yang luar biasa enaknya ya. Siapa sih yang enggak tahu sama Talam Lumer? Wah, Talam, kue Talam tuh emang aduh best sih Teman Pro2. Apalagi kalau misalnya kamu nyobainnya talamnya tuh Talam Lumer gitu. Jadi dia variannya sudah baru. Talam Lumer pertama dan satu-satunya yang ada di Batam ya. Jajanan tradisional yang tampilannya cantik, rasanya premium dan juga bikin nagih. Dan di sini tuh menjual berbagai jenis kue tradisional, mulai dari kue nona manis, putri mandi, muso, jongkong, ada juga pisang ijo. Semuanya lembut, manisnya pas dan tidak ada yang gagal dari segi rasanya. Kalau yang paling jadi best seller di sini itu adalah nona manis ya, atau kue talam mereka. Karena lumer, meleleh di mulut dan juga lembut sekali. Bukan kue talam biasa, karena harganya juga affordable Teman Pro2, dengan rasa yang premium. Dan udah dijamin rasanya enak karena banyak sekali orang-orang yang repeat order di sini. Dan juga mereka masukin UMKM-nya mereka ini di SNL Tanjung Uma, SNL Batam. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa jauh banget dari tempatnya, boleh juga untuk langsung cari di SNL yang ada di Batam guys. Untuk tempatnya sendiri ini tuh ada di Nona Manis Meleleh ya, Talam Lumer oleh-oleh Batam, yang ada di Pujasera Tiban Center. Kalau misalnya Teman Pro2 kepo, boleh cek di Instagramnya mereka, Nona Manis Meleleh ya. Kirain Nona Manis hanya ada di Ambon saja, ada Nona Ambon di sini ya kan. Tapi ternyata Nona Manis Meleleh juga ada di Batam guys. Udah dicoba atau belum? Kalau belum, coba deh. Karena di sini tuh gak usah ditanya, rasanya sudah pasti.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Yang sama Pro 2, lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Dan kita masih ada di Pro 2, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini sekarang udah masuk ke informasi olahraga. Dan untuk informasi-informasi olahraga pastinya masih dibarengin sama lagu-lagu kece yang ada di Pro 2, Tanjung Pinang ya. Oke, untuk informasi pertama, ini masih fresh from the oven banget sama Pro 2. Aku mau menginformasikan dari Allegri ya, yang sepertinya statusnya ini sekarang masih dipertanyakan. Status apa tuh? Status palsu, status lajang, status jomblo, atau status yang kayak gimana tuh Njel maksudnya? Sabar, santai dulu tuh Mapro 2. Jadi masa depan seorang Massimiliano Allegri ini dikabarkan lagi dalam ancaman memang. Karena AC Milan itu kan kemarin lolos ya ke Liga Champions musim depan. Jadi banyak yang bertanya, kira-kira kalau kayak gini Allegri bakalan dipecat gak ya? AC Milan ini menuntaskan Liga Italia 2025-2026 cukup mengecewakan memang. Padahal mereka main di kandang sendiri di San Siro tadi malam, tapi ya itu dia tadi, justru kalah dengan skor 2-1 dari Rossoneri di comeback Cagliari. Jadi mereka kalah dengan skor 1-2. Kekalahan ini juga pastinya memastikan bahwa AC Milan finish kelima dengan perolehan 70 poin, alias akan bermain di Liga Eropa, dan Milan akan absen tampil di Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut setelah pada musim lalu finish ke-8. Kegagalan inilah yang akhirnya menjadikan pertanyaan dan juga kekhawatiran, apakah seorang Massimiliano Allegri akan dipecat?

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34%. Dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk informasi olahraga ya. Kalau tadi sudah membahas terkait dengan timnas, tapi pelatih dari AC Milan yang masih dipertanyakan untuk statusnya saat ini. Kita kembali lanjut membahas Manchester City, iya. Di mana Pep Guardiola ini sudah memutuskan untuk pergi dari Manchester City, dan ya bisa dibilang dia meninggalkan Manchester City ini dengan damai lah, teman Pro 2. Karena memang kontrak Guardiola dengan Manchester City itu sebenarnya selesainya masih di Juni 2027, masih tahun depan sebenarnya. Tapi dia memutuskan untuk pensiun lebih awal di usia 55 tahunnya. Dan pastinya gelar juara Piala FA dan Piala Inggris menjadi dua trofi terakhir yang dipersembahkan sama Pep Guardiola pastinya untuk Manchester City. Jadi secara keseluruhan Guardiola memenangi sebanyak 20 trofi untuk Manchester City ya. Ini menjadi apresiasi pastinya. Doi memutuskan mungkin udah berkaritnya udah cukup sampai sini aja, walaupun masih tahun depan sih untuk kontraknya. Tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat Pep Guardiola memutuskan untuk cabut lebih awal.

0: tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup, ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi itu masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Oh, kita mau ngobrol 2, sudah hampir jam 2 siang. Nanti di jam 2 kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang, yang pasti juga masih dibarengin sama informasi seputar dunia entertainment. Thank you so much untuk yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Seperti biasa ya, kalau udah siang gini biasanya di atas lagi dengerin kita nih, yang di RRI Tanjung Pinang. Di keuangan ini mau menyapa dulu ada Kak Desi, Kak Syifa, Kak Evril, ada Bang Ardi, Bang Hasan, ada Kak Yeni dan juga Kak Yuris. Ditambah juga dengan teman-teman yang saat ini lagi bekerja dengerin Pro 2 Tanjung Pinang, tetap semangat ya. Harus semangat karena gak semua tempat kerja lo bisa kerja sambil denger radio. Ya masih juga untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan juga nanti kita lanjut dengan informasi entertainment, so pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita mulai dengan informasi entertainment sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan untuk informasi pertama datang dari seorang Isyana Saraswati, teman Pro 2, yang datang membawa trance metal ke tengah arus utama. Jadi Isyana ini baru saja rilis single Burn, yang menjadi salah satu lagu yang cukup berani lah ya, bisa dibilang ya, di album Ecletico, karena membawa gabungan elektronik dan juga metal dalam bentuk yang intens banget. Kalau kamu dengerin lagu ini tuh, distorsi gitar beratnya itu kerasa banget ya. Bassnya juga dimainin sama Shadow Rasjidi, dan bahkan scream sama growl dari Agustinus Widi ini bikin lagu Burn terdengar chaos dengan cara yang keren banget. Belum lagi synth and elemen elektronik dari Kinan Louie juga bikin lagunya makin kerasa gabungan konser metal dan juga rave party dalam satu waktu. Kira-kira udah tahu belum lagu yang satu ini, teman Pro 2, atau baru tahu? Kalau misalnya belum, coba cek di YouTube karena udah rilis.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Isyana Saraswati, Tema Pradua. Kita lanjut ke Lembah Sihir. Kamu tau lah kalau lagu Shallow on Seven yang melompat lebih tinggi ya. Ini memang lagunya udah ciri khasnya Shallow on Seven banget. Tapi ya aku salutnya Lembah Sihir tuh baru-baru ini baru merilis kembali atau kayak remake lagu Melompat Lebih Tinggi Shallow on Seven, tapi versinya mereka ya. Ada yang komen Sihir, bukan Shallow on Seven, nih Sihir on Seven ya. Karena musik videonya ini hadir dengan konsep bercerita yang seru, terus juga nggak kaku. Khas lah dengan gaya Lomba Sihir yang selalu memasukkan hal-hal random tapi selalu relate sama kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin interpretasinya kerasa spesial ya, tapi nostalgianya gak cuma dikenang tapi juga dirayakan dengan cara yang baru. Menurut aku untuk versi yang ini lebih fresh tapi gak meninggalkan kesan Shallow on Seven tuh apa ya, hilang gitu sama Pura 2. Jadi tetap Shallow on Seven-nya ada tapi dengan versi yang lebih fresh ala Lomba Sihir. Aku suka banget sih, kamu udah dengar atau belum? Coba cek deh di YouTube karena udah keluar juga di semua digital platform yang ada di semua sosial media.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke informasi yang selanjutnya, teman Pradu, datang dari seorang Prilly Latukonsina yang sudah resmi bergabung sebagai rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026, di mana untuk Prilly ini bukan sekedar nyalurin hobi aja ya, karena dia katanya hobi nyelam yang selama ini memang sudah dia tekuni, tapi juga keterlibatannya ini menjadi tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan para atlet. Sebenarnya mungkin kalau dari keterangannya Prilly ya gak pernah nyangka gitu kalau hobinya ini bisa membawa dia sampai ke titik ini setelah menjalani berbagai latihan dan juga sertifikasi profesional and finally bisa menjadi rescue diver gitu. Dari tugas yang aku tahu Tuma Pradua sebagai rescue diver, Prilly ini juga harus menghadapi kondisi laut yang cukup ekstrim di lokasi kompetisi. Jadi luar biasa ya, ini pastinya bukan tugas yang biasa, yang dimana ini pasti sudah ditekuni sama Prilly sekian lama dan akhirnya mendapatkan kepercayaan menjadi seorang rescue diver.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gak kerasa bang teman Pro 2, aku udah nemenin kamu dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 3 sore. Terima kasih banyak yang sudah ikutan dengerin kita ya, dan juga udah nemenin aku di sulit tadi. Ya masih stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, karena kita pastinya bakalan masih muterin lagu-lagu asik dari sekarang, dari pagi sih sebenarnya, dari tadi pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja. Tapi Angelanya harus pamit. Sampai jumpa, see you and bye-bye.

0: bersama.
1: Teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

101 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2 di What's on Kepri. Udah ada informasi-informasi dari Kepulauan Riau yang bakal Nur updatein ke kamu pastinya teman Pro 2. Dan tadi juga udah ada Angela yang nemenin kamu di santai siang ya. Ini masih santai siang juga sih sejujurnya. Masih di santai siang juga teman Pro 2. Jadi bedanya adalah apa Nura? Nah, untuk bedanya, untuk sekarang kita bakal ngebahas informasi-informasi dari Kepulauan Riau sebelum nanti kita lanjut di sore ceria. So, tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kita mau ngebahas kegiatan operasi pasar murah tahun Pro 2 yang diadain sama pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ini semalam ya, ini bukan mau ngasih informasi nanti bakal ada pasar murah, enggak. Tapi udah berjalan sayangnya. Jadi ini di hari Minggu semalam guys, warga memang benar-benar sangat memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Jadi bahan-bahan pokok yang dibeli tuh biasa ya guys ya. Ada

0: Gua atau di pasar pasar Pinang ya, jaga jauh ya Bun ya. Kan kita memikirkan uang bensinnya lagi gitu kan. Jadi banyak banget lah Tawon Pradua, intinya pembeli-pembeli lain yang juga merasa sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini, dan berharap semoga kedepannya bisa ada lagi.
1: Nendong game. Nendong.

0: men. Duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
1: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
0: Bisa aja. Cuma lagi suka ngemil aja kok.
1: Alam, merendah. Jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
0: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
1: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Nggak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
0: Iya, nggak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja. Tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya nggak?
1: Iya juga sih, bener tuh.
0: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Pesan ya pesan, aku yang traktir.
1: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta.

Rahman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di What's on Kepri yang updatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Kali ini kita mau lanjut dulu guys ya, ini hari Senin, besok Selasa, besok udah Rabu ya, insyaallah banget nih hari Rabu. Nanti bakal ada Idul Adha, dan untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri yaitu biasanya kalau untuk di hari raya Idul Adha besoknya gitu, pokoknya mau lebaran lah intinya. Nah, malamnya itu biasanya ada takbir keliling. Nah, jadi memang untuk di Tanjung Pinang sendiri juga sudah ada informasi terkait takbir keliling, walaupun mungkin untuk rutenya Nora belum tahu nih informasi terbarunya, karena kemarin kan sempat dibilang kayaknya bakal ada revisi atau enggaknya gitu ya. Dan untuk di Kabupaten Bintan teman Pradua, ini kita updatein dulu untuk informasi yang ada di Bintan. Manalah tahu ya kan, anak Pinang mau sholat Idul Adha-nya di Bintan atau pengen lihat takbir kelilingnya di Bintan. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kabupaten di pelataran Masjid Jami Al-Hidayah. Nah, jadi ini di daerah Toapaya. Sedangkan untuk pawai takbirnya nanti akan dipusatkan di Kecamatan Bintan Timur dengan rute yang memang sudah disediakan sama panitia ya, sesuai dengan skema perjalanan rombongan. Jadi untuk kecamatan lain juga bisa katanya kalau mau melaksanain pawai takbir di wilayah masing-masing. Kalau untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan bilang katanya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan juga kenegaraan sengaja dilakukan secara bergilir di setiap kecamatan guys ya. Jadi tujuannya adalah biar semua masyarakat bisa ikut terlibat dan merasakan langsung suasana setiap kegiatan yang dikelar oleh pemerintah daerah.

0: Pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat berdua, sudah mau jam 4. Berarti untuk informasi dari Kepulauan Riau kita udahin dulu ya. Udah ada beberapa informasi tadi yang Nur updatein ke kamu. Pokoknya tetap dengerin kita terus nanti sampai jam 7 malam. Oh iya, 7 malam hari ini, karena jam 7 ke jam 8 ada music live chat yang kita relay dari Pro 2 Jakarta. So, tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang barengan sama Nur untuk di sore hari ini. Di sore ceria.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura. Yes, di sore ceria tahun Pradu sampai nanti di jam 7 malam. Nura bakal updatein dulu untuk kamu nih guys dengan informasi-informasi yang lagi viral. Yuyu. Sampai nanti di jam 5, terus nanti di jam 5 kita lanjut dengan sesi topik ya. Untuk kamu boleh banget mau request lagu apa, guys, kan? Selagi lagunya ada pasti bakal Nura puterin ya, dan di jam 6 bakal dengerin juga lagu-lagu. Terus jam 7-nya ngapain, Ra? Jam 7-nya nanti kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta. So, tetap enjoy aja ya, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

Dan bahagianya para supporter Persib Bandung tahun Pradua. Nah, jadi di tengah euforia Persib yang menjadi juara, ini ada sepasang pengantin di Bandung yang ikut merayakan hari juara Persib Bandung. Jadi tepatnya tuh benar-benar kayak pas banget gitu dengan hari pernikahan mereka juga. Bahkan mereka tuh masih pakai baju gaun dan juga jas pengantin. Bisa dibayangin pengantin banget loh ini. Yang perempuan bahkan gaunnya warna putih lah gitu. Ya ampun, ya ampun. Ya laki-laki juga guys, jasnya warna putih. Ya ampun, gak kebayang deh ya. Gimana aman gaknya tuh gak kebayang gitu loh. Tapi intinya memang teman Pradua, perayaan kejuaraan untuk Persib ini memang sangat-sangat ramai sekali. Bahkan bisa dibilang juga ikut memacetkan jalanan kota.

0: Sobat Pro 2, kita relay dulu ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perkiraan cuaca.
1: Hari ini
2: alhamdulillah baik, Kakak, sehat.
1: Alhamdulillah baik ya. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Iya, baik, Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perkirakan di pagi hari secara dominan cerah hingga berawan. Menjelang akhir pagi, siang, dan bahkan berpeluang hingga sore hari, ada peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata dan perlu diwaspadai untuk daerah sekitar pesisir wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian malam hingga dini hari dan esok hari kami perkirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal. Informasi selanjutnya terkait dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian karena informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Karima, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Nora cuma tahu informasi tentang lomba rebahan, lomba bengong. Itu ada di luar negeri, teman Pro 2. Dan ternyata di Indonesia udah ada, bahkan ini bisa dibilang lomba pertama rebahan yang ada di Indonesia. Siapakah yang menyelenggarakan ini? Ada di kota manakah dia? Ini ada di Yogyakarta. Yo, ya ampun. Di Jogja, teman Pro 2, ternyata sudah ada lomba rebahan ya. Acaranya ini digelar di Jogja City Mall di hari Sabtu kemarin. Dan untuk hadiahnya lumayan ya guys ya, 5 juta loh hadiahnya untuk yang bisa bertahan paling lama rebahan selama itu sampai dari buka ya, dari buka sampai tutup. Nah, siapa lah yang tahan rebahan selama itu? Rebahan kalau main HP kan seru ya, tapi kalau diem aja ya suntuk juga kan. Bosan juga kan. Jadi sebenarnya kita selama ini bisa rebahan selama itu ya karena ada apa? Karena ada HP ya kali. Yang lainnya. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal rebahan, teman Pradu, lomba rebahan tadi. Nah, kalau seandainya ngomongin soal rebahan, kamu itu biasanya rebahan bener-bener real rebahan gitu, teman Pradu, paling tahan tuh sampai berapa lama sih gitu? Mungkin bisa ada yang rebahan dari bangun tidur tuh ya sampai nanti jam 10 baru bangun, baru bergerak gitu. Mungkin ya, enggak tahu deh. Kalau anak perempuan mungkin udah dilempar ini sama mamanya piring. Kalau enggak panci. Ya walaupun mungkin enggak semua orang tua seperti itu ya, guys ya. Nah, jadi ngomongin soal rebahan, kamu paling tahan rebahan berapa lama? Coba di spill kan Nora, nanti bakal Nora bacain di sore ceria sampai jam 6 sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kita bacain dulu untuk yang udah join dari Kak Rina. Aku pernah rebahan itu hampir seharian full pas hari libur. Kebetulan aku anak kos ya Nura, jadi aman, gak ada yang lempar panci. Gak ada yang lempar piring juga ya kak ya. Jadi ya bangunnya cuma buat makan sama ngecas HP doang. Karena tuh ya rebahan itu udah jadi healing paling murah untuk ngilangin rasa capek kerja dan juga overthinking. Setuju. Rekos lagu Rumah ke Rumah dari Hindia, boleh banget. Nora langsung masukin ke playlist. Terus juga dari Kak Siska, kalau aku biasanya jam 8 rebahan sambil scroll TikTok. Dan tanpa sadar waktu tuh jalannya cepet banget. Tahu-tahu udah sore aja dong. Ya ampun. Sebenarnya itu karena kamu gak sadar. Kalau kamu sadar lama kok, lumayan loh. Dari pagi sampai sore ya kan. Tapi ya abis itu malah pusing sendiri karena ngerasa gak produktif. Betul. Terus juga jadi kayak bad mood gitu gak sih, kayak ya ampun seharian ini aku gak ada ngapa-ngapain nih. Kecuali guys ya, kecuali sebelumnya, hari sebelumnya kamu emang udah bener-bener capek banget, banyak aktivitas. Sebenarnya menurut Nura gak apa-apa gitu ya kan. Untuk kamu bermalas-malasan setelah itu gitu. Cuman kalau seandainya kamu memang hampir tiap hari seperti itu, agak menjengkelkan juga ya. Walaupun sekalipun kamu anak kos gitu, kan jadinya benar-benar enggak produktif gitu, ya kan Kak? Ntar ya Kak, lagunya Nura cari dulu, Kak. Lagunya mana nih? Bentar. Melawan Restu dari Mahalini. Ha, ini dia Kak lagunya. Oke lah Kak. Emang berat sih ya, jujur. Jujur berat banget untuk melawan Restu. Jadi untuk semua pejuang Restu, semangat.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

Ya, sekarang mau bacain lagi untuk yang udah join teman Pro 2 ngomongin soal paling bertahan rebahan bisa berapa lama sih Besti ya. Ini kali ini dari Bang Fajar. Jujur, Nura, aku pernah rebahan hampir 20 jam. Itu pun pas lagi sakit sih. Oke. Okay. Alasan bisa diterima. Tapi ternyata rebahan kelamaannya tuh juga bisa bikin badan pegal semua katanya. Jadi sekarang kalau udah lama banget ya pasti nyoba keluar bentar atau olahraga-olahraga kecil katanya. Nah, itu dia ya. Kita nih gimana ya? Rebahan boleh sih kalau memang kita lagi ngerasa capek, tubuh kita juga nunjukin respon yang sama, gak masalah. Apalagi untuk kamu yang aktivitasnya emang padat, bahkan orang-orang seperti itu kalau bisa kita suruh rebahan gitu ya, yang sibuk terus dengan aktivitas-aktivitasnya itu loh, gak habis pikir gitu loh. Terus juga dari Bang Alwi, hai Kadora, sore ceria, halo, join topik ya. Aku orangnya introvert yang pasti betah rebahan berjam-jam, kadang aja mau keluar tapi di depan anak muda yang kenal, tapi di depan ada anak muda yang dikenal, jadi ya balik lagi lah rebahan. Aduh ya ampun. Terus lagu Padih dari Last Child. Boleh gak ya? Boleh gak ya? Boleh deh, Nora puterin ya. Dan masih ada kesempatan gak ya untuk kamu teman Pro 2? Masih deh, Nora puterin dulu satu lagu ini. Nanti setelah itu baru deh Nora

Pedih banget ternyata lagu ini ya. Ya ampun, baru tahu Nura. Iya, sesuai banget dengan judulnya ya Bang Alwi ya. Ya ampun, pedih betul kata aku ya. Tapi ya, itulah ya. Pokoknya semua rasa kesedihan yang lagi kamu alami saat ini, rasa galau yang lagi kamu alami, percaya sama Nura, semuanya pasti akan berlalu dan kamu akan baik-baik aja setelah itu. Bahkan kamu juga akan jadi pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik, teman Pradua. Dan sudah mau jam 6, ini nanti juga mau maghrib di Tanjung Pinang ya. Di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Di daerah kamu yang lagi dengerin ini, lo gak tahu sih jam berapa. Tapi tetap enjoy aja terus dengerin kita ya teman Pradua. Di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu yang nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai nanti di jam 12 malam. Jadi ada 4 penyiar ya setiap harinya yang ready banget nemenin kamu dari yang siaran subuh, siang, sore sampai ke malam. Jadi tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun peradua. The Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Point one.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Four Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: lagi. Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah, nih. Udah lah, aku ambil dulu, . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya, nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi, nih. Kacau kali lah. Kayak mana, .
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga, . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget nggak?
0: Lebih kepala sih Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lyle. Saat itu, Lyle yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lyle bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lyle yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lyle dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2, sudah mau jam 7 malam. Nanti kita juga akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk music live chat. Ya, music live chat sekarang malam. Jadi nanti bakal ada penyiar Pro 2 Jakarta dan juga narasumbernya untuk di malam hari ini yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Sebenarnya udah waktunya untuk Nura pamit juga ya guys ya, tapi tenang, Nura updatein dulu dong dengan info Pro 2. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Tahun kedua, fenomena langka Blue Moon diperkirakan akan kembali menghiasi langit malam pada akhir Mei 2026. Peristiwa ini menjadi perhatian karena hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun dan dikenal sebagai momen astronomi yang cukup jarang muncul. Blue Moon sendiri merupakan kondisi saat bulan purnama terjadi 2 kali dalam 1 bulan kalender setelah purnama pertama atau Flower Moon muncul di awal bulan Mei. Purnama kedua di akhir bulan inilah yang disebut sebagai Blue Moon, meski namanya Blue, bulan ini sebenarnya tidak selalu berwarna biru. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Korlantas Polri resmi meluncurkan SIM digital yang terintegrasi dalam aplikasi digital Korlantas Polri. Inovasi ini memungkinkan pengendara mengakses SIM langsung dari ponsel tanpa harus selalu membawa kartu fisik. SIM digital ini dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan serta telah mendapat sertifikasi keamanan dari BSSN.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Widih, malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
2: Main badminton dang.
1: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
2: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
1: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
2: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
1: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
2: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau
1: enggak salah. Benar. Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau

0: di tahun lalu di bulan
1: bubar ya, benar-benar bubar ya.
2: Yes, benar.
0: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
1: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
0: 8.
1: 8.
0: Yes, okay. 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya bersatu. Bersatu. Keluar satu-satu.
2: Iya, jadi keluar satu-satu.
1: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada chance baru gitu.
0: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, kesempatan gitu. Yang baru. Makanya chance gitu. Oke. Okay. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
1: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda, ada beda label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
0: Berempat doang, ya. Betul banget.
1: Tapi tadi sempat nanya juga, yes, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
0: di Unity. Di Unity. Betul, rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
1: Mm-mm.
0: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
1: Yes.
0: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
1: Oke.
0: Okay. Begitu.
1: Nah itu kan Oktober ya.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
0: November.
2: November.
0: November kita debut.
1: Yes. Gak lama ya berarti ya?
0: Gak lama.
1: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
0: Betul banget.
1: Debut waktu itu lagunya apa ya?
0: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
1: Harus Kemana.
0: Betul banget.
1: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
1: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu,
1: iya,
2: kan.
1: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
0: Betul banget.
1: Itu dia.
0: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
1: Dari mulai produksi.
0: Yes,
2: produksi musik. Produksi musik video juga.
0: Video. Iya,
2: terus promosi,
0: bikin acara event sendiri, bikin.
1: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
0: gila. Brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta. Iya,
1: benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
0: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
1: link-link yang
0: link-link
1: pernah ada ya,
0: pertemanan dan persahabatan aja,
3: semuanya link-link-link.
1: Tapi ya itu seninya ya, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa, ya nggak sih?
0: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
1: Dan terbukti kalau dulu fans Unity apa namanya?
0: Unit
1: itu masih setia juga, banyak yang
0: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
1: Lebih percaya
0: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
1: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
0: Yes.
1: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lama Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
0: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
1: lagi lu udah ada video klipnya ya?
0: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
1: Oh, video lirik.
0: Iya,
1: oke.
0: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.

0: Iya gitu. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
2: Cuma belum dirilis.
0: Udah
2: ada juga.
0: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
2: Itu yang paling penting kan itu tuh.
0: Bener.
2: Ongkos kesananya.
0: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
2: ya? Bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatnya kita teman berdua.
0: Let's go.
2: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
0: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek. Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Tapi makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
0: Betul.
1: Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: aja. Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
2: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen.
0: Semuanya gokil sih. Wah gila.
1: Iya.
0: Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yes. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan dan itu
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi ceritain
1: Swenson. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, kira di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang-pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangkan doang.
1: Tapi works ya? Works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Okay. Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Cuman. Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame. Pokoknya harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Dracins. lucu banget itu. Boleh.
0: Dera Chance. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dera Chance ya. Drama Chance.
2: Lucu.
0: Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Ah, gas banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga dikit.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Wih, 41. Gokil. Lo salah terjawab apa?
1: 42.
0: Sebenernya
1: bisa juga sih.
0: Bisa juga, 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sendiri.
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
0: kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya.
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pelan
0: ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
1: Keluarga kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX
0: ya. Oke, okay, mantap.
3: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita nih, kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia.
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu okay. Tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kadang tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Ya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
2: lagu
0: sudah.
2: Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama belum.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita, Mustahil.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Bener banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Ya, tolong diputarin juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, dia berkaget loh.
2: Pesan-pesan buat chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
3: Terima kasih.
1: Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye.
3: Peace out.
5: Music Live Chat. Music Live Chat. Karena Rika 2 FM.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam Tuan Pradua. Yes, ada Wulan yang hadir menemani kamu hari ini. Malam ini lebih tepatnya di hari Senin, tanggal 25 bulan Mei. Udah, jangan diterusin. Bulan Mei 2026. Sampai nanti di jam 12 aku temenin kamu. Di 9 sampai 11 nya kayak biasa, kita akan masuk ke segmen teman cerita, cerita-cerita bareng sambil request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Setelah itu baru deh kita lanjut lagi nemenin kamu sampai jam 12. Nah kalau sekarang nanti aku bakal updatein kamu dulu Tuan Pradua dengan kehidupan. Pokoknya ada kaitannya sama kehidupan. Luas banget lah untuk pembahasan. Iya, soalnya nih, karena ini hari Senin, gak tahu nih banyak yang mulai curhat-curhat juga di media sosial tergantung terkait dengan ekonomi kita. Tapi apapun itu Tuan Pradua dibawa asik aja. Kayak lagu yang satu ini ada Project Pop. Asik banget guys, Pacarku Superstar.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
2: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
1: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
2: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
1: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
2: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
1: Ih, gak gitu loh. Iya, ku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
3: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Prancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Prancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Jaga malam,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
2: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
4: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

Yes, yes, yes, welcome back. Jaga malam, jangan galau malam-malam, Tom Pradua. Ini nih guys, PR-PR kita yang bisa dibilang sekarang tuh udah waktunya lebih hemat-hemat ya gak sih? Dengan keadaan, situasi, kondisi yang katanya Indonesia aman-aman aja. Tapi tetap kita dari kita sendiri sih, kayak kemarin pernah aku bahas ya di kita Indonesia, dari kita sendirilah yang bisa memanage soal pengeluaran dan segala macam. Mungkin salah satu hal yang bisa kamu kurang-kurangin adalah gak cuman karena soal ekonomi, tapi juga soal kesehatan nih Om Pradua. Sekarang ini ya guys, terutama untuk kaum-kaum Gen Z yang emang gaya hidupnya tuh serba cepat, instan. Tapi di balik kebiasaan ini tuh ada ancaman kesehatan yang sering diabaikan. Kayak kita tuh terlalu banyak tahu ternyata mengkonsumsi gula, benar. Karena kayak misalnya minuman-minuman manis, cemilan online, sampai dengan

Makanan cepat saji ini yang emang udah melahirkan budaya gula yang berpotensi merusak kesehatan jangka panjang generasi muda. Memang di awal-awal kita nggak ngerasain apa-apa, kita cuma ngerasa enak, kenyang gitu kan, mantep. Tapi konsumsi gula yang melampaui batas bukan cuma soal berat badan. Ini juga menyangkut resiko kesehatan yang lebih luas. Dari rekomendasi World Health Organization atau WHO, konsumsi gula tuh sebaiknya nggak lebih dari 10% tuh dari kebutuhan kalori harian. Sayangnya banyak dari kita, terutama generasi muda, yang jauh melampaui batas ini. Salah satu dampak utama kalau kita kelebihan gula atau memperoleh dua, itu gangguan metabolisme. Jadi gula yang dikonsumsi secara berlebihan ini bisa menyebabkan resistensi insulin, meningkatnya resiko diabetes tipe 2 di usia muda, dan memicu sindrom metabolik. Selain itu gula juga mempengaruhi kesehatan mental, guys. Mana nih yang suka ngelah ngeluh soal mentalnya kena apa segala macam? Kita jangan cuma fokus ke masalahnya, nggak cuma fokus sama gimana kamu menghadapinya, tapi juga soal kesehatan dari tubuh kita sendiri nih untuk bisa menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Ternyata kayak kita kebanyakan gula itu bisa bikin penyakit-penyakit yang baru. Bahkan tadi ya, sampai punya diabetes tipe 2 di usia muda tuh kayak masih muda, udah kena diabetes. Aduh. Makanya tuh umur 2, kadang aku juga lebih hitung-hitung gitu loh sekarang kalau misalnya makan gula. Jangan kamu kira kalau gula itu cuma dari permen, minuman manis, makanan manis. No. Kayak kamu makan gorengan, kayak kamu makan keripik-keripikan yang terbuat dari tepung, itu juga gula, men.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Psychology of Money merupakan buku non-fiksi karya penulis Morgan Housel. Sejak dirilis pada 2020, Psychology of Money berhasil mencetak rekor penjualan terbaik di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Psychology of Money menjadi buku bertema manajemen kekayaan yang paling banyak dijual di platform tersebut. Sang penulis, Housel, mengklaim bahwa buku Psychology of Money sudah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Sesuai dengan judulnya, Psychology of Money menggambarkan bahwa psikologi seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangannya. Buku-buku yang terdiri dari 262 halaman ini memiliki kumpulan cerita pendek tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan uang. Buku ini banyak mendapatkan respon positif dari pembaca melalui platform Goodreads. Hingga 7 Maret 2022, Psychology of Money berhasil memperoleh rating terbesar 4,4 5,0 yang diperoleh dari penilaian 49.263 pengguna. Psychology of Money memiliki total 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara unik orang berpikir tentang uang. Seluruh kisah tersebut merupakan kisah nyata yang digambarkan dari sudut pandang dua orang dengan latar belakang berbeda, yaitu Ronald Chemsrit dan Richard Foscon. Psychology of Money merupakan buku Housel yang paling sukses. Mantan kolumnis Wall Street Journal itu sebelumnya sempat merilis dua buku, yaitu Everyone Believe It, Most Will Be Wrong dan 50 Years in the Making yang rilis pada 2011 dan 2012.
3: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: by kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, ini dia Tolong Predo ngomongin soal kelebihan gula nih ya. Apalagi kalau misalnya kamu sering-sering ngelihat foto dia. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal fluktuasi kadar gula, ini bisa bikin kita ngalamin gangguan konsentrasi guys. Moodnya jadi gak stabil. Walaupun kayak misalnya kamu ngerasa, aku kalau misalnya makan coklat gitu kan, jadi good mood lah, gini-gini segala macam. Iya bener di awal, tapi efeknya kamu jadi kayak susah untuk mengatur mood kamu tuh, sampai meningkatkan resiko kecemasan. Gak bisa dipungkiri sih sebenarnya soal media sosial dan budaya konsumtif ini juga memperburuk masalah ini ya guys. Iklannya, konten-konten digitalnya yang menampilkan makanan atau mungkin minuman yang kayak menggoda, semakin mendorong kebiasaan kita yang kayaknya tuh terlalu banyak mengkonsumsi gula. Tapi kita perlu banget loh untuk memperhatikan dampaknya tahun peraruh kedua. Algoritma media sosial tuh bahkan sering banget tuh nunjukin kita yang terjebak dalam lingkaran ketergantungan untuk makanan tinggi gula. Nah, untuk mengatasi ancaman ini diperlukan solusi komprehensif. Edukasi kesehatan yang konsisten itu harus jadi prioritas, didukung sama regulasi yang lebih ketat untuk iklan makanan dan minuman. Selain itu, individu juga perlu didorong untuk mengalami gaya hidup sehat dan bijak dalam memilih asupan. Gen Z nih, kita-kita nih guys, ini harus banget paham sama pilihan konsumsi hari ini yang menentukan kualitas hidup di masa depan. Jadi, kita menjaga kesehatan itu bukan berarti menghilangkan kesenangan, tapi menemukan keseimbangan yang tepat antara kenikmatan dan manfaat bagi tubuh. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu sejauh mana bahaya gula berlebih, kita perlu lihat lagi sih dari pola konsumsi Gen Z yang berkembang. Generasi ini tuh lahir dan tumbuh dalam era digital di mana segala sesuatu bisa diakses dengan mudah, tapi juga mempengaruhi kebiasaan makan dan pola hidup. Jadi pesan makanan lewat aplikasi, cemilan berkalori tinggi, dan minuman manis itu jadi bagian yang gak terpisahkan sama kehidupan sehari-hari. Misilih nih, konsumsi gula tidak selalu disadari guys. Gula tuh tersembunyi dalam banyak produk, termasuk saus, roti, bahkan makanan yang dianggap sehat kayak granola atau yogurt kemasan. Jadi dalam banyak kasus ya, label nutrisi yang gak jelas yang bikin konsumen, terutama generasi muda, susah buat paham seberapa banyak gula yang udah mereka konsumsi. Dan hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi soal pentingnya membatasi asupan gula.

92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Tuan Pradua. Jaga malam, jangan galau malam-malam, guys. Sebentar lagi jam 9. Tadinya kan aku bilang kita bakalan lanjut ke teman cerita ya, tapi ternyata kita harus nyimak dulu nih yang seru-seru. Baru deh setelah itu lanjut ke teman cerita bareng Wulan Tuan Pradua. Jadi setelah ini kamu bakal dengerin ada podcast judulnya itu Sex Education, Kenapa Sering Dianggap Tabu. Nah, nantinya bakal diterusin sama Angela nih yang nemenin kamu Tuan Pradua bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Ntar kamu pantengin aja guys seru-seruannya. Nanti aku balik lagi di jam 10-an untuk nemenin kamu di teman cerita. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo teman Pradua, berjumpa kembali ini bersama dengan aku Angela Merculand dari di podcast Kawan Celoteh. Yang pasti untuk di hari ini tentunya luar biasa sekali karena kita kedatangan lagi narasumber yang luar biasa. Kalau kemarin sudah sempat ngobrolin terkait dengan topik yang menarik, hari ini juga tidak kalah menarik karena hari ini kita akan membahas terkait dengan sex education. Yang dimana ini harus untuk kita bahas sejak dini, tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa untuk hari ini ya. Sudah bersama dengan saya di sebelah kanan saya alias yang di tengah ada Dr. Adina Irawan SPA sebagai dokter spesialis anak RSUD RAT, benar ya dokter?
1: Benar sekali Mbak
0: ya. Angel. Kita panggilnya Dr. Dina.
1: Betul.
0: Dr. Dina. Hari ini cantik sekali menggunakan warna hijau.
1: Terima kasih.
0: Kalau kata orang tuh menggunakan warna hijau tuh bikin fresh gitu tuh Mapre 2 ya.
1: Biar segar matanya ya.
0: Biar segar, makanya anak-anak mungkin happy karena dokternya pakai warna yang cerah gitu. Iya, dan juga di sebelah kanan Dr. Dina sudah bersama dengan kita ada Mbak Nurul Hasana SPSI, psikolog, yaitu merupakan psikolog klinis ya, Mbak Nurul ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau Mbak Nurul nih, kalau Mbak Nurul nih cewek-cewek bumi ya, pakainya soft, yang warna-warna soft gitu ya, pink soft, kelihatan jadi itu pendekatannya tuh lebih soft gitu satu sama lain ya. Oke. Hari ini teman Pro 2 kita akan membahas topik yang tentunya luar biasa. Sex education kenapa sering dianggap tabu? Tapi sebelum kita ke situ, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu sex education? Ya mungkin untuk hal ini akan kita mulai terlebih dahulu dari Dr. Adina ya. Kalau boleh tahu nih supaya teman Pro 2 di rumah ada pemanasan dikit lah, tahu sex education itu apa. Mungkin kita selama ini sering mendengar kata tersebut tapi kita sulit untuk memahami secara detail. Sebenarnya sex education itu apa sih? Mungkin Dr. Dina bisa menjelaskan terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Mbak. Untuk pendidikan seks atau sex education itu sendiri bagi saya sebagai dokter anak, otomatis batasannya adalah untuk usia anak. Usia anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Maka yang diutamakan dalam pendidikan seks ini adalah bagaimana caranya supaya kita menyampaikan kepada anak-anak mengenai organ reproduksinya, baik itu laki-laki dan perempuan, dan fungsinya. Jadi karena organ reproduksi itu yang akan dipakai di masa depan mereka. Jadi untuk pendidikan seks pada anak secara medis itu batasannya adalah terkait dengan apa itu organ reproduksi dan fungsinya apa. Demikian.
0: Oke. Nah, ini terkait dengan sex education teman Pro 2. Kemudian kita juga punya topiknya, ada intinya kenapa sering dianggap tabu. Mungkin hal ini aku tanyakan kepada Mbak Nurul. Kenapa sex education pada akhirnya sering dianggap tabu, Mbak Nurul?
2: Iya, karena umumnya masyarakat memahami seksualitas atau edukasi seksual itu mungkin upaya untuk mengajarkan terkait dengan aktivitas seksual ya. Padahal sebenarnya seks edukasi itu sendiri pun luas ya, upaya untuk bagaimana kita memberikan pemahaman ke anak terkait dengan bagian tubuh pribadinya, bagaimana kemudian dia memahami tentang batasan, bagaimana kemudian dia bisa memahami tentang konsen terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana kemudian dia bisa mempunyai relasi yang sehat ketika nanti sudah masuk di fase remaja atau dewasa gitu. Nah, kemudian bagi orang tua yang mungkin tidak paham atau tidak aware gitu ya terhadap masalah-masalah seksual, ini menjadi sulit juga ya bagi mereka untuk bisa memberikan edukasi seksual itu sendiri. Tapi juga ada kadang-kadang orang tua yang aku mau dong memberikan seks edukasi sejak dini ke anak, tapi aku bingung gimana ya cara aku bisa memberikan itu ke anak sementara seksual ini sebenarnya hal yang sensitif gitu. Nah, akhirnya mereka enggan gitu ya untuk memberikan pendidikan seksual itu sendiri karena anggapan tabu dan sensitif.
0: Oke. Mbak Nurul, ini biasanya kalau untuk pemberian pendidikan atau edukasi terkait dengan sex education ini terhadap anak itu dimulai dari usia berapa kalau boleh tahu?
2: Iya, sedini mungkin ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya lebih muda, kita bisa mengkelompokkan menjadi tiga. Yang pertama usia anak. Usia anak tuh maksudnya sebelum sebelum dia sekolah atau saat anak sudah bisa memahami komunikasi. Contohnya di usia 3 tahun. Nah, usia 3 tahun itu kita perlu memberikan pemahaman minimal dia tahu bagian tubuh dirinya gitu ya. Maksudnya ada mata, ada hidung, ada mulut gitu ya. Kemudian dia juga mengetahui bagian mana yang tidak boleh disentuh dan dipegang oleh orang lain.
0: Baik. Jadi itu ya, itu untuk yang kategori anak.
2: Gitu ya. Kemudian kita juga perlu melatih anak untuk punya kemampuan asertif mengungkapkan ketika dia nggak konsen, maksudnya dia nggak mau orang lain meluk dia, dia nggak mau kalau misalnya orang lain nyium dia. Nah, kita perlu mendorong anak untuk punya kemampuan bicara. Nah, itu usia 3 sampai 6 tahun sudah bisa diterapkan sesuai dengan kondisi anaknya.
0: Oke. Itu usia yang sangat dini ya. Umur 3 ternyata sudah harus concern terhadap hal
2: tubuhnya,
0: tersebut
2: ya, ya. Memahami batasan ya, batasan akan dirinya sendiri. Terus di kelompok yang kedua, fase yang kedua itu anak udah masuk sekolah. Nah, anak-anak sekarang umur 8 tahun, 9 tahun udah masuk fase pubertas. Kalau kita dulu ini ya dok ya, umur maksudnya SD kelas,
0: kelas 6
2: mau masuk SMP
0: iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Nah, anak-anak sekarang kelas 2 udah puber gitu ya, udah menstruasi. Jadi kalau di fase ini kita perlu untuk mendampingi masa pubertas anak.
0: Baik.
2: Gitu ya. Maksudnya mengajarkan gitu ya, memberikan pemahaman masa pubertas itu seperti apa sih, menstruasi itu seperti apa sih, nanti akan ada perubahan emosional yang kamu rasakan, perubahan bentuk badan gitu ya. Terus juga bagaimana kemudian memberikan pemahaman ketika dia pubertas, apa saja sih batasan-batasan yang perlu dibentuk. Kayak gitu. Untuk dia interaksi dengan
0: orang lain, lawan jenisnya, iya ya, betul.
2: Nah, terus nanti masuk ke fase remaja. Nah, kalau remaja ini udah kompleks lagi ya, maksudnya kita bukan memberikan apa ya, pengajaran-pengajaran yang sifatnya menakut-nakuti, tapi lebih ke dialog. Dialog untuk supaya dia bisa tahu mana yang sehat, tidak sehat, mana yang boleh, tidak boleh. Terus mana yang bisa menjadi batasan yang tidak melanggar norma dan aturan. Nah, sehingga dia punya keputusan yang sehat ketika dia menjalin relasi dengan orang lain.
0: Berarti itu pendampingan yang lebih kompleks lagi ya Mbak ya.
2: Sifatnya dialog kalau remaja.
0: Dialog ya, itu pendekatannya lebih banyak tantangan sih ya menurut aku. Karena kalau mungkin di usia dini anak-anak tuh mereka masih banyak ingin tahunya. Tapi justru ketika udah remaja, mereka cari tahunya sendiri alias tidak terbuka dengan orang tua ya.
2: Betul.
0: Terkadang seperti itu ya.
2: Iya, eksplorasi mandiri namanya.
0: Eksplorasi mandiri. Ini kayak lagi review diri sendiri ya. Sebenarnya teman produser saya juga gitu dulu. Mungkin kita coba hold dulu. Saya mau tanya kepada Dokter Dina ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nurul terkait dengan step-step atau kategori-kategori di mana ketika pemberian seks edukasi itu ternyata berbeda-beda cara pendekatannya. Tapi kalau dari sisi medis, Dokter Dina, seberapa penting sih seks education itu harus diberikan kepada anak usia dini?
1: Sex education atau pendidikan seks kalau secara medis, apalagi dari ilmu anak sendiri, itu mengambil satu dari 13 jenis organ tubuh yang dipelajari untuk anak. Jadi kalau di bagian anak itu sendiri ada istilahnya tumbuh kembang dan pediatrik sosial, maka kita akan menilai bagaimana fisik anak ini, bagaimana psikisnya, dan termasuk dalam hal sex education-nya. Jadi tidak jauh berbeda dari ilmu psikologis. Kalau mungkin tampak sangat sederhana, pada usia 1-2 tahun itu kita biasa tuh, di saat anak kan udah mulai babbling ya, udah mulai bicara kan, udah mulai mama papa, udah mulai ini. Kadang pada saat usia 9 bulan aja, kalau zaman sekarang belum lahir anak aja udah beli buku gitu kan. Nah, kalau secara ininya sendiri, urutannya sendiri, di usia 1-2 tahun itu kita sering ngajarin anak anggota tubuh.
0: Iya.
1: Nah, anggota tubuh itu salah satunya adalah organ reproduksi. Jadi itu adalah saat pertama kali kita mengenalkan sex education pada anak. Jadi ini sebutannya bisa macam-macam. Untuk laki-laki dan perempuan dan berbagai jenis suku itu bisa macam-macam sebutannya. Jadi kita bisa mulai dengan sebutkan bahwa ini gunanya untuk pipis, ini gunanya untuk pup. Okay. Sesimpel itu, dan itu adalah awal mulanya kita memberitahu tentang sex education. Pentingnya apa? Supaya nanti mereka akan jadi orang dewasa. Kalau kita memberikan ilmu atau sex education yang benar pada anak, maka dia akan bertanggung jawab terhadap organ reproduksinya, dan ujung-ujungnya dia bisa memilih seperti tadi. Dia bisa memilih yang terbaik buat dia. Kalau dia memilih hal ini apakah baik untuk dirinya, tubuhnya, baik untuk kesehatan jiwanya, atau di saat dia memilih yang di sisi lain, ini apakah baik untuk tubuhnya, baik untuk relasinya dia. Jadi kalau anak yang teredukasi dengan baik, itu biasanya satu, dia akan memilih relasi yang sehat. Yang kedua, dia akan cenderung, biasanya akan lebih cenderung untuk menunda hubungan seksual itu sendiri. Karena dia tahu tanggung jawab, beban yang akan dia hadapi dengan hubungan seksual itu. Dan yang ketiga, biasanya dia akan lebih akan sangat terhindar dari infeksi menular seksual. Nah, pentingnya itu.
0: Pentingnya itu ya, tentunya balik lagi untuk diri sendiri, untuk anak itu sendiri. Jadi perlu juga di sini peran orang tua yang paling utama, karena memang yang sudah disampaikan juga sama Mbak Nurul tadi, ternyata sex education itu sudah dimulai dari usia yang sangat dini, bahkan usia 3 sampai dengan 6 tahun itu sendiri, teman pro 2, itu sudah termasuk fase yang sangat-sangat sederhana dimulainya ya, dari cara anak harus mengetahui concern terhadap dia mau atau tidak dipeluk atau tidak dicium atau tidak, itu juga sebenarnya sudah termasuk. Jadi dia punya boundaries terhadap dirinya dan juga orang lain. Baik, sedikit lagi Dokter Dina, kalau untuk itu kan tadi seberapa pentingnya ya, tapi kemudian kita coba fast forward ke ketika mereka sudah dewasa ya, bukan dewasa deh, mungkin masuk ke fase yang lebih tinggi lagi dari fase yang mungkin tadi Mbak Nurul sampaikan 3-6 alias masa sekolah. Saya juga waktu dulu di sekolah itu pengajaran terkait dengan reproduksi itu sudah dimulai dari kelas 5 tapi masih tipis-tipis ya, waktu SD itu sudah dimulai, tapi lebih kompleks lagi itu ketika masuk di masa SMP dan juga SMA. Sebenarnya terkait dengan reproduksi sendiri nih Dokter Dina, itu lebih baiknya sebaiknya diajarkan itu dari sejak usia berapa kepada anak itu sendiri, dan siapa yang punya peran penting untuk menyampaikan itu, apakah orang tua, apakah dokter, ataukah mungkin pihak lain, atau seperti apa?
1: Kalau untuk pendidikan seksual tadi, nah itu dia, kita tidak hanya bicara soal intercourse-nya. Jadi kita tidak bicara soal hubungan seksnya saja, tapi kita bicara organ reproduksi ini yang baik, bagaimana cara menjaganya. Karena kalau tidak, maka akan ada konsekuensi yang akan diterima oleh anak tersebut. Jadi kalau untuk yang mengajarkan, tentunya yang bersama anak. Saya tidak bisa sebutkan orang tua, karena kondisinya sendiri orang tua banyak bekerja sekarang, terus anak dititipkan mungkin grandparenting lah istilahnya, nenek kakek, atau dititipkan ke daycare, atau ada dititipkan ke rumah lain untuk dijaga. Jadi siapapun yang bersama anak, itulah yang punya tanggung jawab utama untuk mengenalkan dulu, mengenalkan bahwa ini organ kelaminnya, ini fungsinya. Nanti di usia 2-5 tahun atau tadi di usia 3-6 tahun, Mbak Nurul sebutkan bahwa dia harus tahu perbedaan antara laki-laki perempuan. Karena usia 2-3 tahun itu udah lebih dari 87% anak udah tahu nih, lihat dari paras aja luarnya, ini laki-laki, ini perempuan. Jadi dia udah reveal gender tuh udah tahu di usia 2-3 tahun. Setelah itu, jika di rumah ada anak perempuan, maka di usia segitu pula kita kenalkan, kalau lihat ayahnya berarti keluar kamar mandi dia harus tutup. Karena malu nih, ini ayah saya, tapi kan berbeda gender ya, laki-laki perempuan, jadi malu ditutup. Dan pada usia 2 tahun juga berarti jangan lagi anak perempuan yang mandiin ayah.
0: Benar.
1: Gitu, supaya dia tahu nih ada, dia harus menjaga jarak. Ini udah orang terdekat dia pun dia harus tahu menjaga jaraknya. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang mengajarkan, secara idealnya orang tua ya. Karena anak paling taunya dari sejak kandungan, dia paling tahu wangi ibunya, dia paling tahu detak jantung ibunya. Tapi kenyataannya sendiri, maka siapa yang menjaga anaknya? Begitu. Nah, kalau kita bicara soal hubungan intercourse, jadi hubungan intim itu sendiri, untuk udah naik tahapnya lagi nih, maka kita harus mulai dari sejak anak sudah masa pubertas. karena itu nggak bisa ditolak karena yang bicara adalah hormonal. Jadi ketertarikan kepada lawan jenis itu bukan hal yang nggak logis banget. Nggak, kita nggak bisa bicara logis nggak logis karena ada dorongan hormonalnya tersendiri gitu. Nah kalau makin bertambahnya tahun ya, makin nambah nambah masa nih. Yeah. Tadi Mbak Nurul udah sebutkan bahwa pubertas itu usianya makin lama makin turun.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang itu yang namanya perempuan fase pubertas itu adalah 9 sampai 13 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Dan haid itu adalah fase akhir dari pubertasnya.
0: Oke.
1: Okay. Fase awal untuk perempuan puber adalah tumbuhnya payudara.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi adanya payudara itu seringnya muncul sudah di usia 8 tahun, 9 tahun telah muncul. Kalau dia haidnya 9 tahun berarti payudaranya sebenarnya udah muncul dari umur 6 tahun.
0: Okay.
1: Udah 3 tahun sebelumnya.
0: Wow.
1: Gitu. Yeah. Jadi orang tua wajib lihat nih perubahan fisik anak. Perempuan pubernya ditandai oleh perubahan payudara yang menonjol. Kalau laki-laki sebenarnya lebih spesifik. Jadi kadang telat tahu. Taunya itu sudah saat suara berubah.
0: Okay.
1: Atau saat kita tanya udah mimpi basah atau belum. Padahal pubertas dimulai pada saat testisnya atau telurnya itu berukuran 4 mili.
0: Okay.
1: Jadi kalau 4 mili itu sebesar bola bekel ya.
0: Oke, okay,
1: nah, kalau kelereng itu masih kecil bola bekel. Jadi kalau udah atau seukuran jempol dewasa itu udah fase awal pubertasnya.
0: Oh iya. Yeah. Tapi kita selalu fokusnya itu kepada ketika suara berubah.
1: Betul.
0: Kemudian ketika ditanya sudah mimpi basah atau belum, kita mikirnya di situ awalnya ya.
1: Itu akhir dari
0: itu
1: pubertas.
0: Akhir justru ya.
1: Kalau laki-laki 10 sampai 14 tahun, perempuan 9 sampai 13 tahun.
0: Oke, sedikit lah dokter saya mau tanya. Sebenarnya kenapa sekarang ya? Saya enggak tahu, mungkin karena perkembangan zaman, orang sudah lebih peduli juga terhadap kandungan ya. Mungkin itu juga mempengaruhi dari segi pola makan dan segala macam, edukasi ketika mau punya anak dan segala macam. Kenapa akhirnya fase pubertas seorang anak itu bisa maju gitu? Kan kalau dulu kan mungkin kayak mungkin saya gitu ya, itu mulainya mungkin di mengalaminya itu di SD kelas berapa ya, baru haid, kalau nggak salah kelas 6 itu udah akhir banget. Tapi ada juga kenyataan sekarang anak-anak kelas 3 SD, kelas 4 SD
1: betul,
0: itu sudah.
1: Betul sekali, umur kelas 4, kelas 3 SD. Jadi kisaran kalau dia ngikut benar masuknya berarti umur 9 tahun ya. Mulai udah haidnya gitu, dan itu akhir pubertasnya. Artinya pada saat dia SD kelas 1 itu udah mulai pubertasnya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi yang problemnya adalah hormonal. Jadi hormonal itu ada kaitannya dengan genetik, ada kaitannya dengan ibunya. Jadi kalau untuk haid anak kita perlu tahu ibunya haid usia berapa.
0: Oh gitu.
1: Gitu, karena ada kaitannya. Jadi bisa anak itu haid sama persis dengan ibunya, bisa lebih cepat. Karena dengan berkembangnya usia nih, pengaruh dari lingkungan. Lingkungan kita bicara makanan minuman, obat-obatan yang terpapar ke anak dari sejak kandungan itu mempengaruhi hormonal tersebut. Makanya pubertas itu jadi makin lama makin
0: maju,
1: cepet,
0: ya,
1: makin cepet. Bahkan pubertas dini itu kasus sebenarnya, penyakit pubertas dini itu banyak terjadi. Usia 1 tahun anaknya kok merembes nih dari vaginanya darah, udah haid. Okay. Atau usia 7 bulan kok payudaranya udah gede, dipegang ternyata bukan lemak, kelenjar payudara bener.

0: sampaikan. Kita nggak bisa memungkiri memang peran orang tua yang paling penting. Tapi kita bisa lihat faktanya di lapangan, ada orang tua yang sibuk, anaknya dititipkan, anaknya tidak selalu bersama dengan orang tuanya. Kira-kira bagaimana Mbak Nurul?
1: Iya, memang kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada, umumnya korban yang mengalami kekerasan seksual itu selalunya tidak paham terkait dengan batasan akan dirinya sendiri. Mundur lagi, mereka tidak paham bagian tubuh mana yang boleh atau tidak boleh dipegang. Bahkan kalau kita mundur lagi, kalau mereka pun tahu kalau maksudnya sentuhan yang tidak boleh disentuh gitu ya dengan bagian tubuh privasinya, atau sebenarnya persetubuhan itu nggak boleh dilakukan, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk bicara kalau saya tidak mau.
0: Oke.
1: Supaya tidak terjadi gitu ya persetubuhan itu. Nah, jadi memang ketika kita tidak dipaparkan seks edukasi sejak dini, itu kita beresiko untuk menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kalau pada umumnya orang anak-anak yang tidak mendapatkan seks edukasi sejak dini itu, mereka akan mengalami kebingungan sebenarnya untuk memahami dirinya sendiri kayak gitu. Terus mereka mungkin juga ada perasaan malu gitu ya terkait dengan perubahan pada fase pubertas gitu. Terus mereka juga sulit untuk membentuk concern, boundaries gitu ya, terus hubungan yang sehat dengan relasinya, karena konsep pemikirannya belum
0: mateng, terbentuk ya, belum matang ya. Iya. Gitu. Tapi ini kan berarti harus ada peran orang tua ya di sini. Berarti ilmu parenting itu penting ya, Mbak?
1: Sangat penting. Nah, sebenarnya di era sekarang orang tua itu udah pengen ya, gimana ya caranya saya bisa memberikan edukasi seksual sama anak saya gitu. Cuman karena mereka gak tahu cara yang tepat seperti apa, terus juga punya kekhawatiran malah kalau misalnya saya kasih tahu anak jadi penasaran atau nyari tahu sendiri kayak gitu kan. Akhirnya mereka enggan, yang saya bilang tadi, enggan untuk memberikan edukasi gitu. Akhirnya apa? Anak jadi eksplorasi secara mandiri. Nah, kalau udah eksplorasi secara mandiri, kita nggak tahu ya sejauh mana pemahamannya gitu terhadap apa yang dia lihat.
0: Oke, karena sudah dibahas ke situ juga ya, Mbak Nurul. Jadi gimana cara awal approach-nya dari orang tua tuh untuk memberikan penjelasan tersebut kepada anak? Karena kan fasenya beda-beda juga ya. Tapi cara approach-nya dulu deh gimana supaya anak itu tidak mengalami itu tadi, eksplorasi mandiri.
1: Iya, sebenarnya kita buat komunikasi itu menjadi aman dulu ya. Jadi anak merasa aman dulu untuk membicarakan terkait dengan masalah seksual kayak gitu. Terus yang kedua, kita sebagai orang tua kasih satu pertanyaan, dengarkan dulu pemahaman anak seperti apa. Jangan setelah anak terbuka gitu ya untuk menceritakan atau mengekspresikan isi pikirannya, kita langsung, "Hei, kok kamu gini bla bla bla," gitu ya. Nah, reaksi kita itu menentukan respon mereka. Betul. Gitu. Jadi memang perlu menyenangkan dulu ya untuk berdialog dengan anak-anak gitu. Kalau misalnya kita tidak cukup mampu untuk mengontrol emosi kita saat mendengarkan jawaban anak, ya mending kita ini dulu deh, siapin diri dulu deh gitu. Karena itu tadi, respon kita reaksi kita menentukan respon anak. Buat kondisinya aman dulu, mulai ditanya dari apa yang dia pahami tentang ini. Misalnya tentang, kalau remaja ya, di pasar remaja, misalnya kamu ada tertarik gak dengan teman-teman di sekolah, kayak gitu. Terus nanti kan tuh malu tuh, anak-anak kan gak semua anak bisa langsung terbuka ya gitu. Ada gak perasaan tertarik gitu sama teman laki-laki, kayak gitu. Baru nanti kemudian kita paparkan pemahamannya gitu ke anak. Tapi kita perlu dengarkan dulu mereka.
0: Ternyata reaksi itu sangat-sangat menentukan pada akhirnya ya. Dia akhirnya jadi mau untuk cerita lanjut atau udah dekat di sini aja, nggak akan cerita lagi sama orang tua. Tapi nih Mbak Nurul, gimana kalau misalnya kasusnya memang tidak ada kedekatan antara orang tua dan anak sejak kecil?

0: bisa jadi karena lebih sering dititipkan kepada orang lain, mungkin juga lebih sering waktu kecilnya itu tidak bersama dengan orang tuanya, kayak mungkin sama nenek, atau mungkin sama tantenya, dan segala macam. Itu gimana? Karena berarti itu kayak harus PR dua kali gitu gak sih? Karena harus approach lagi nih, bangun komunikasi yang baik dulu kah? Atau seperti apa?
1: Iya, membentuk rasa aman dulu ya sama anaknya untuk bisa terjalin komunikasi yang terbuka. Tapi ada mbak, yang dimana orang tua punya apa ya tadi ya, jarak ya dengan anaknya, jadi meminta psikolog sebagai perantara untuk bantu anak saya diberikan seks edukasi. Nah, setelah nanti anaknya diberikan seks edukasi, setelah itu baru ada komunikasi lanjutan antara anak dan orang tua, kayak gitu. Jadi ada memang momen-momen di mana orang tua meminta bantuan profesional lainnya.
0: Oke, jadi ternyata itu ada juga ya kasusnya ya, memang yang
1: saat
0: akhirnya
1: tidak mampu ya,
0: meminta bantuan lah kepada yang lebih profesional. Tapi ya itu juga sayangnya, aku juga tahu banyak faktanya di lapangan kayak ya udahlah dia nggak bisa diatur, wah itu yang udah serem ya mbak ya, kalau misalnya kayak gitu.
1: Atau diajak ngomong-ngomong ini nggak terbuka, maksudnya nggak blocking, nggak mau ngomong. Kita tanya dia udah mimpi basah, dia nggak ngerti apa itu mimpi basah. Gimana ya saya mau ngelanjutin edukasi sementara dia nggak ngerti tentang rasanya dorongan misalnya muncul ketertarikan dengan temannya, atau misalnya kalau misal bangun tidur ada apa dia ngompol, itu dia nggak ngerti maksud mimpi basah. Nah dari situ kadang-kadang ada orang tua yang minta bantuan untuk dikasih pemahaman edukasi ke anaknya.
0: Oke, kalau udah kayak gitu berarti kan tugas psikolog untuk memberikan edukasi nih kepada anak. Tapi psikolog akan memberikan edukasi juga nggak kepada orang tua?
1: Iya, tentu. Karena nanti setelah keluar dari ruangan kita, kan dia bukan tugas jadi anak kita.
0: Betul sekali.
1: Tetap jadi anak orang tuanya. Jadi orang tuanya juga kita kasih skill untuk melanjutkan komunikasi ke anaknya.
0: Oke, at least punya basic skillnya dulu nih ya, supaya tidak bereaksi yang mungkin membuat anak jadi kayak, aduh kayaknya nggak deh cerita ke mama. Karena kita balik lagi ya, ketika anak itu mendapatkan reaksi yang seolah dia merasa diintimidasi, itu kan dia akan menghindar justru, bakalan kayak avoid, jadi avoidant gitu kan. Oke, dokter Dina ya, tadi juga sudah sempat disampaikan terkait dengan fase-fase pubertas, yang ternyata fase akhir pubertas itu ketika seorang perempuan sudah haid, ketika seorang lelaki suaranya sudah berubah, sudah mimpi basah, itu ternyata fase akhir. Dulu saya mikirnya itu fase awal ya, tapi ternyata itu adalah fase akhir. Dulu saya mikir kayak, wih aku udah mau besar ini ya, ternyata sudah haid kelas 6, ternyata fase-fase itu sudah aku alami mungkin dari usia mungkin 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun, kemudian fase akhirnya itu di usia 12 atau 13. Nah, Dokter Dina, apa dampaknya ketika seorang anak itu tidak mengetahui edukasi yang kompleks terkait dengan organ reproduksinya, terkait dengan dirinya ya, sex education itu tidak dia dapatkan, dia tidak mengenali bagian-bagian sensitif yang ternyata ada dalam dirinya, kemudian fungsi-fungsinya juga dia tidak tahu, ya mungkin tadi juga ya akhirnya menjadi eksplorasi mandiri. Kira-kira dampaknya terkait dengan kesehatan reproduksi di kedepan hari ada nggak?
2: Kalau kita bicara terkait dengan kesehatan reproduksi, maka yang utama harus kita waspadai otomatis infeksi menular seksual.
0: Ya,
2: itu
0: ISK
2: udah
0: itu
2: pasti.
0: Ya?
2: IMS itu udah pasti, karena yang kita takutkan kalau seandainya sex education-nya tidak didapat dengan benar, otomatis akan ada penyalahgunaan, begitu. Jadi secara kesehatan utama adalah infeksi menular seksual. Ini kesehatan organ fisik ya. Tapi kalau untuk secara kesehatan mental anak tersebut, maka otomatis bagaimana mentalnya bisa terjaga dengan baik dalam relasi yang sudah dia pilih. Artinya, kalau dia sudah memilih suatu relasi, maka konsekuensi akan dia terima. Sehat atau tidaknya relasi tersebut adalah konsekuensi yang akan dia terima. Dalam prosesnya membina relasi tersebut, itu mentalnya bisa menjadi memang dewasa atau bisa mengalami kemunduran atau malah mengalami gangguan secara mental, dan itu adalah konsekuensi yang akan bisa terima oleh anak. Tapi jangan lupa juga bahwa sex education ini juga yang sekarang banyak terjadi, bahwa ternyata di dunia yang saat ini gender yang dikenal gak hanya laki-laki dan perempuan. Dan relasi yang terbentuk ujung-ujungnya gak hanya antara perempuan dan laki-laki. Jadi sex education, maka kita harus juga ajarkan dari anak awal, mana laki-laki, mana perempuan, bagaimana ayah dan ibu, bagaimana anak bisa dari ayah dan ibu yang menikah, itu harus disampaikan. Jadi ilmu parenting yang juga wajib diketahui adalah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan stimulasi atau memberikan pengajaran kepada anak sesuai dengan gendernya. Jangan sampai kita telat bertindak gitu. Jadi kalau sudah lihat anak laki-laki usia lebih dari 2 tahun condong berkumpul dengan anak perempuan, condong untuk bermain boneka, atau condong untuk bermain peran sebagai seorang ibu atau seorang perempuan, maka itu adalah suatu peringatan untuk orang tuanya, bukan justru dijadikan lucu-lucuan, dijadiin ini, karena secara hormonal atau secara kromosom, kalau secara kromosom itu yang akan jadi gay ada lesbi itu nggak ada kromosomnya. Kromosom tetap laki-laki XX, laki-laki XY, perempuan XX. Tapi kalau untuk secara hormonal, hormon perempuan ada, hormon laki-laki ada. Ada masalah terkait kelainan hormonal, dominan hormon laki-lakinya, maka dia akan menjadi lebih laki-laki. Dominan hormon perempuannya, maka akan dia lebih feminin. Gitu. Jadi pendidikan seks itu, dia tadi bahwa pendidikan seksual itu ternyata bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang tua juga. Karena konsekuensinya bisa didapat anak, dan otomatis orang tua menerima konsekuensi yang udah didapat anaknya.
0: Tapi dokter, saya dulu waktu sekolah itu pernah belajar terkait dengan kromosom yang dihasilkan itu ada kromosom XXY. Itu benar atau tidak?
2: Ada. Itu benar. Kalau yang itu sindrom. Jadi ada yang kelebihan X-nya, Y-nya ada, itu sindrom. Tapi kalau secara untuk gender yang akan keluar karena lebih dominan X, maka dia akan gendernya perempuan.
0: Oke. Ini tadi juga sempat kita bahas ya terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi. Mungkin saya juga mau bertanya terkait dengan ketika seorang anak tidak mengetahui seks edukasi ya, kan dia tidak tahu tuh, mungkin tidak ada yang memberitahu dia. Contohnya terkait dengan menjaga kebersihan organ intim. Nah itu tuh bisa berdampak gak dokter? Karena kan ada yang mungkin tidak tahu ketika dia haid cara membersihkannya seperti apa. Yang laki-laki juga sama, mungkin setelah pipis merasa kayak ya udah gitu. Karena saya juga belajar kan dulu di sekolah, ternyata laki-laki itu juga harus loh untuk membersihkan organ intimnya ketika mereka pipis, tidak hanya perempuan saja gitu. Tapi hal ini yang mungkin dianggap tabu dan biasa, biasa akhirnya jadi tabu, dan akhirnya terjadilah itu tadi eksplorasi mandiri yang kemudian menghasilkan seorang anak yang tidak peduli terkait dengan kebersihan organ reproduksinya. Sebenarnya kalau untuk kita ngomongin terkait dengan organ-organ intim yang ada di tubuh kita, mana yang paling sensitif untuk anak akhirnya harus jaga lebih ekstra gitu dokter?
2: Kalau bicara organ kelamin, maka di situ ada fungsi lain. Jadi kalau untuk perempuan di daerah genitalnya, maka akan ada lubang untuk keluarnya air seni atau urin. Kemudian di tengah-tengah nanti ada vagina, dan di bagian belakang ada anus. Jadi itu adalah di lokasi yang berdekatan. Kalau tadi yang dibahas terkait organ reproduksi, maka infeksi menular seksual. Tapi karena dia berdekatan, kalau cara perawatannya salah, maka organ tadi, saluran kemih untuk tempat pipisnya kita, tempat keluarnya urin, kalau terinfeksi ya jadi infeksi saluran kemih. Kalau yang di bagian anus tidak benar cara membersihkannya pada saat cebok gitu ya, otomatis juga akan mempengaruhi vagina dan daerah pipisnya tadi. Yeah. Makanya kalau pada perempuan kita penting mengajarkan bagaimana cara cebok, seharusnya harus dari depan ke belakang untuk menghindari infeksi saluran kemih, menghindari infeksi daerah vagina dan bisa merembet sampai ke daerah rahim. Kemudian juga supaya benar-benar bersih di bagian bawahnya. Kalau laki-laki, organ reproduksinya itu juga yang dipakai sebagai organ saluran kemih.
0: Iya.
2: Jadi salurannya sama, saluran keluarnya sama, walaupun pangkalnya berbeda. Jadi tempat keluarnya sama. Artinya, kalau seandainya dia tidak bisa menjaga kebersihan, bukan hanya organ reproduksi yang bisa bermasalah, tapi organ tempat pipisnya bisa. Jadi sama, laki-laki kalau seandainya tidak dibersihkan bagian ujung dari kelaminnya, maka akan punya kemungkinan untuk bisa jadi infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih kalau berulang otomatis infeksinya bisa makin naik ke atas, ascendant istilahnya. Jadi pangkalnya nih, ginjal.
0: Jadi dampaknya bisa ke situ.
2: Jadi dampaknya bisa ke situ, seperti itu.
0: Wah, ini penting sekali ya ternyata teman Pro 2 ya. Jadi banyak keterkaitan-keterkaitan yang kita sering anggap sepele itu bisa berdampak besar ketika mungkin diabaikan. Oke, kita balik lagi ke Mbak Nurul ya, terkait dengan pengajaran sex education terhadap anak, yang dimana tadi sempat kita bahas peran orang tua di sini penting, walaupun mungkin pada akhirnya orang tua meminta bantuan profesional, tapi orang tua tetap perlu untuk diedukasi, karena yang akan melanjutkan untuk memberikan edukasi kepada anak tetap orang tua gitu ya pada akhirnya di rumah. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak remaja itu bisa menyaring informasi seksualitas yang dia dapatkan nih, kira-kira Mbak Nurul?
1: Iya, untuk anak-anak gen apa nih sekarang?
0: Gen alpha
1: itu kan mereka lebih familiar dengan teknologi.
0: Betul, betul.
1: Dan lebih mudah ya sebenarnya untuk terpapar dengan konten-konten itu tadi gitu.
0: Iya, apalagi ada AI ya sekarang ya.
1: Memang anak remaja sekarang perlu untuk dilatih berpikir kritis ya, tentang mana yang sehat, tidak sehat, mana yang tidak boleh dan boleh. Karena itu yang menentukan keputusan mereka untuk melanjutkan eksplorasi secara mandiri, atau mereka kalau misalnya udah paham, mereka akan menghentikannya. Nah, ini yang paling penting ya, menanamkan pemikiran kritis terhadap konten-konten yang sifatnya pornografi. Selain itu, gak hanya konten pornografi aja Mbak, mereka juga perlu untuk diberikan pemahaman bahwa yang namanya jejak digital itu akan abadi selamanya gitu.
0: Itu ya, penting Mbak
1: ya. Karena untuk anak-anak yang tidak paham tentang batasan tadi, tidak paham mana yang boleh dan tidak boleh, mereka akan rentan untuk memberikan bahasanya itu terkena grooming ya, memberikan part dari bagian tubuhnya ke orang lain lewat di digital akhirnya kan mereka jadi korban juga ya Mbak.
0: Benar-benar akan lebih mudah untuk termanipulasi ya pada akhirnya
1: jadi akan lebih mudah termanipulasi. Contoh kasus-kasus yang kita temukan saat ini memang lebih banyak grooming Mbak.
0: Grooming,
1: jadi
0: ya?
1: Mereka dikirimkan link video porno, mereka diminta untuk melakukan aktivitas seksual, terus dikirimkan lewat video WhatsApp kayak
0: bener,
1: gitu
0: bener.
1: Terus mereka juga diperintahkan justru untuk melakukan A, melakukan B, penetrasi jari, penetrasi menggunakan alat lain gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, dasar pemahamannya memang harus diberikan dulu. Dari kapan? Dari kecil. Kalau misalnya ujuk-ujuk baru diberikan saat remaja, misalnya katakanlah saat SMA, dari usia SMP sampai SD ini, apakah kita bisa memastikan kalau mereka tidak melakukan eksplorasi dan pemahaman sendiri?
0: Benar.
1: Jadi pembentukannya akan lebih ekstra tuh kalau misalnya edukasinya diberikan saat remaja. Gitu. Jadi memang perlu diberikan pemahaman edukasi itu sejak dini.
0: Sedini jadi, mungkin ya.
1: Dan pemberian seks edukasi ini tambahan ya. Itu kan tadi kita bahasnya parenting, orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya pemberian seks edukasi itu tidak ditanggung oleh ibu saja. Ayah juga berperan gitu ya. Contohnya ya anak laki-laki, ayahnya lah yang beri edukasinya.
0: Betul.
1: Anak perempuan, ibulah yang memberi edukasinya. Jadi ayah dan ibu harus benar-benar belajar bareng ya untuk menerapkan seks edukasi ini sendiri.
0: Okay.
1: Karena kita sebagai istri ya, maksudnya sebagai ibu itu nggak paham rasanya mimpi basah tuh seperti apa, yang namanya ereksi tuh seperti apa. Nah itu memang perannya dari
0: ayah. Oke. Jadi harus ada kooperatif ya dari ayah dan juga ibu. Tapi dari semua yang tadi sudah kita bahas, intinya adalah memang peran orang tua itu sangat-sangat penting dalam perkembangan hidup anaknya. Dari mulai membangun batasan, kemudian mengajarkan anak mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian juga itu tadi ya, peran ayah dan ibu terkait dengan yang gendernya sama, misalnya kayak ayah ke anak laki-laki, ibu ke anak perempuan, itu juga penting ya. Karena pemahamannya tentunya kan harus dibangun dari yang mengalami nih teman pro dua. Walaupun mungkin ibu juga belajar ya soal itu terkait dengan mungkin anak laki-laki seperti apa, tapi tetap aja peran ayah juga penting. Jadi kooperatif di sini sangat-sangat harus dibangun ya. Oke. Sayang sekali teman pro 2 ini kita waktunya terbatas, tapi mungkin ada closing statement gak nih masing-masing dari Dr. Dina dan juga Mbak Nurul. Mungkin saya mulai dari Dr. Dina dulu terkait dengan sex education yang sering dianggap tabu, spesial untuk teman pro 2 yang ada di rumah. Saya tahu mungkin di antara kamu ya sekarang udah pada dewasa, tapi ini penting nantinya ketika kita akan menjadi orang tua ya. Jadi ini penting. Gimana pesannya Dr. Dina?
2: Sex education penting untuk anak, karena ini akan membantu mereka supaya dapat bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihan mereka di masa depan. Mungkin itu.
0: Oke, itu ya menjadi pilihan yang penting untuk kamu di masa depan. Ya, dari Mbak Nurul kira-kira closing statementnya?
1: Anak pasti belajar tentang seksualitasnya sendiri gitu ya. Tapi pertanyaannya siapa yang memberi edukasi itu? Apakah orang tua atau anak belajar dari internet? Itu pertanyaannya.
0: Itu pertanyaannya ya.
1: Siapa yang memberi pembelajaran itu?
0: Oke, jadi bisa dijawab ke diri kita sendiri lagi ya teman pro 2. Oke, tentunya hari ini terima kasih banyak untuk Mbak Nurul, untuk Dr. Dina.
2: Sama-sama Mbak
0: ya,
2: Anjala, terima
0: sudah mau kesini untuk memberikan edukasi yang luar biasa. Saya yang sudah sebesar ini aja mendapatkan banyak informasi baru, jujur ya. Mungkin karena ya mungkin dulu juga hal ini bisa dianggap tabu, ada akhirnya mungkin ada keterbatasan untuk memahami. Tapi ini penting karena kalau misalnya kita tidak mendapatkan seks edukasi yang baik waktu kecil sampai sekarang ya teman pro 2, at least kita tidak menjadi orang tua yang gagal memberikan sex education kepada anak nantinya. Terima kasih Mbak Nurul, Dr. Dina.
2: Terima kasih.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan untuk membahas topik-topik yang lain. Dan pasti teman pro 2 selalu jaga diri kamu, terutama untuk ketika berhubungan berlawan jenis, karena menjaga diri dan juga menjaga batasan itu dimulai dari diri kita juga. Jadi pertanyaannya tadi, apakah siapa yang akan menjadi orang yang pertama kali memberikan pemahaman tersebut? Apakah orang tua? Apakah kamu? Pokoknya itu semua balik lagi ke diri kamu. Kita sampai dulu di sini untuk podcast Kawan Celote. Sampai jumpa di podcast Kawan Celote selanjutnya. Saya Angel Bercilan dari pamit. See you and bye-bye.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Prodom Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai Tom Produa, balik lagi bareng Wulan sampai nanti di jam 12. Tapi kalau sekarang kita masih di segmen teman cerita ya, sampai jam 11 aja. Berarti cuma sejam lah cerita-cerita kita hari ini. Betul. Sampai nanti di jam 11 kamu mau cerita apa untuk malam ini guys? Aku sih ngadain topiknya soal dan terjadi lagi. Gak tahu ya, mungkin nih kita sebagai manusia sudah mewaspadai hal-hal yang udah pernah kita alamin supaya gak kejadian lagi gitu kan. Tapi namanya ujian, cobaan, kita gak pernah tahu, apalagi manusia juga sering lupa. Yah, dan terjadi lagi. Tapi kok boleh tahu nih Tom Pradu, apa sih hal yang udah kamu hindarin tapi terjadi lagi nih di kamu, yang artinya kamu pernah ngalamin, kamu hindarin tapi ternyata kejadian lagi. Coba ceritain dong sama aku guys yang kayak gitu-gitu, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya aja. Aku tungguin cerita kamu sebelum jam 11 di teman cerita ya guys. Ini dan terjadi laginya beda nih, bukan yang Noah. Ada Just Florentino.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman cerita masih bareng ulang tahun para dua, let's go. Kita bacain cerita pertama yang udah ikutan gabung nih untuk malam hari ini. Yang pertama itu ternyata dari Lara ya. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku izin join topik nih. Oke. Terkadang hidup ini tuh mempertemukan kita lagi dengan hal yang sudah susah payah untuk kita hindarin sebelumnya. Ada luka yang dikira sembuh, ternyata datang lagi. Ada masalah yang udah dijauhin, ternyata kembali menghampiri kita. Dan disitulah kita belajar bahwa tidak semua yang terjadi bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi cara kita menghadapinya itulah yang menentukan arah hidup kita. Terkadang ujian yang datang berulang itu bukan selalu tanda Allah membenci kita. Bisa jadi tanda Allah sedang menguatkan hati kita, mengajarkan sabar, atau mengingatkan kalau manusia memang tempatnya lemah dan lupa. Kadang kita berkata, kenapa ini harus terjadi lagi? Padahal mungkin Allah ingin kita lebih dekat kepadanya jika dibandingkan sebelumnya. Dan jangan menyerah hanya karena jatuh di lubang yang sama. Jadi yang terpenting bukan hanya seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita kembali meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha bangkit lagi. Karena ada hal yang memang gak bisa dihindari dengan lari, melainkan harus diselesaikan dengan doa, sabar, dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Makasih kak. Iya. Ini kayak kebalik gitu ya, tahun pro 2 biasanya kan teman pro 2 tuh cerita nih gini terus aku yang gini. Ini kebalik nih, cerita juga belum udah langsung ngasih saran dan solusi gitu ya. Ya udah deh. Lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Waduh, ada enggak ya jadi korban-korban ini? Sayangnya enggak punya nih aku tahu kok lagunya. Sebagai penipu hati. Bukan ya? Kau telah gagal. Tata Janeta juga itu. Ada lagi dari Kenny. Malam kaulan, maaf aku telat gabung. Enggak telat. Cuman emang hari ini kita baru mulai jam 10 teman ceritanya guys. Baru bangun. Baru bangun. Aku masih boleh izin topik kak? Boleh dong. Hal yang aku hindarin itu apa adalah apanya? Hah? Hindarin itu adalah apanya? Apanya? Oh iya kak, hal yang aku hindarin adalah salah menaruh perasaan pada orang yang salah. Itu doang sih. Lagunya For Revenge lah. Apa aja kak, makin bagus kalau penyangkalan. Soalnya belum bisa ngelupain dia yang udah nikah dengan pilihan yang terbaik menurut dia. Walah. Ya kamu masih dengan cerita-cerita kamu yang ini ya. Dari dulu ya Kenny, kamu belum berubah. Udah dari tahun ke tahun loh ini. Tapi it's okay. Sesuai dengan arahan aja deh. Kamu kan mintanya lagu For Revenge yang penyangkalan. Kita puterin abis ini buat kamu, oke? Next lagi. Halo, malam Kak Ulan. Dari Rizal nih di Blitar. Halo Rizal di Blitar, absen. Katanya barusan pulang kerja nih. Enaknya lagu The Rain yang ready aja. Thank you semangat siarannya. Oke, lagu The Rain ya. Aku punya sih satu lagu terbarunya dari The Rain. Kayaknya ini yang paling baru sih. Yang judulnya Sendiri Tak Sendirian. Yes, ini tuh mantap guys lagunya guys. Karena kayak ya seru aja mengingat kita yang sendiri. Tapi ternyata kita gak pernah loh benar-benar sendiri. Cuman kadang kitanya aja yang ngerasa kesepian. Beda sih arti dari sendiri sama kesepian tahun pradua. Oke, lanjut lagi. Ini dari siapa tiba-tiba begitu? Bintang Ramadhania. Min, kok aku gak pernah dibaca sih? Kamu gabung di mana? Iya, soalnya tiba-tiba aku udah langsung ke situ aja nih. Atau kamu kalau mau

sih, kita jadinya nggak asal ngomong ya, apalagi kita nggak pernah tahu hati manusia kayak gimana. Mungkin kelihatannya baik-baik aja dengan omong kita, tapi dalam hatinya dia mengutuk, maybe gitu kan, kita nggak pernah tahu ya guys, namanya manusia. Cuman ada baiknya juga sih untuk nggak usah terlalu mikirin. Ya, yang penting kalau kita mau ngomong sekedarnya aja. Tapi kalau misalnya dia ternyata ngomongin sesuatu dari diri kita yang sebenarnya nggak pernah benar-benar sesuai dengan pikiran dia, jangan terlalu diambil pikiran. Kadang kalau orang tuh ya terlalu mikirin perasaan orang lain, mereka sampai lupa buat mikirin diri sendiri gitu. That's why aku tuh pengen ngingetin, kalau kamu adalah orang yang kayak gitu, jangan lupa untuk bodo amat. Itu penting. Ternyata dalam kehidupan bodo amat tuh juga penting guys ya. Oke deh, nanti aku puterin lagunya Darren juga yes. Lara Purnamasari, rasa yang rasa ini indah aja kaulah dari Utopia. Utopia aku punya lagunya yang terbang, hujan, sama yang lalu telah berlalu. Itu aja. Mau gak diantara tiga itu kamu pilihin ya? Siap Kak Ulan. Iya Rizal. Nice, kita ke lagu dulu deh. Sambil nungguin lagi cerita dari kamu guys, buruan gabung. Karena malam ini aku cuma 1 jam aja ngadain curhat-curhatannya. Kirim cerita kamu untuk malam hari ini. Boleh bebas apapun, gak harus ikutan topik. Tapi kalau ngomongin soal topik, kamu bisa join. Kita lagi ngobrolin soal hal yang udah pernah kejadian, pengen kamu hindarin, tapi ternyata kejadian lagi. Apa tuh kira-kira? Ceritain dong, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Sambil tungguin cerita dari kamu, aku ke lagu Penyangkalan dulu, teman Pradua. Untuk orang-orang yang pengen kelihatan baik-baik aja, setelah udah gak bersama, ternyata gak semudah itu ya. Karena memang melupakan semakin diusahakan, justru semakin sia-sia.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

dari Peradaban Tanjung Pinang Hit Music Station, guys. Tiba-tiba aku tuh berharap kalau malam ini hujan. Walaupun kayaknya mungkin ada yang bilang, jangan, Lan. Wah, mikirin apa, gimana kita-kita yang di luar kerja dan segala macam. Iya. Apapun cuacanya deh, semoga mendukung kegiatan kamu malam ini ya, guys. Mendukung mood kamu juga. Nah, kita lanjut lagi sama postingan yang tadi udah ikutan join. Kak, apa tuh Kenny? Ada fun fact? Oh yaudah. Aku baca aja ya dalam hati. Gak usah aku bacain kayaknya yang satu ini. Oh, jadi gimana dong kalau dia begitu? Kamu harusnya lebih bisa gak sih untuk menerima? Kamu ternyata diselamatkan loh sama orang yang sepertinya kurang tepat untuk menjadi ibu dari anak-anak kamu nanti, gitu loh Kenny. Anggap aja seperti itu, supaya kamu lebih lega, lebih luwes, lebih gampang untuk ikhlasin, gitu loh. Alright, ada lagi dari Anjus Moro. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ulan cantik. Halo. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau cerah, diterangin bulan tapi disertai angin yang cukup kencang. Cek sound Kak Ul. Uhuy. Rawr. Ikutan topiknya ya, gak di akhir takut gak kebaca katanya. Soalnya jaga melunya cuma sejam doang ya Kak Ul. Iya nih, aku pernah punya pasangan dan itu almarhumah istri aku. Dia seorang karyawan minimarket yang warna merah. Nah, sekarang aku punya pacar yang insya Allah jadi calon istri, yang sama persis Kak, seorang karyawan minimarket merah lagi. Dan beberapa orang ada yang bilang kalau pacar aku tuh mirip sama almarhumah istri aku, tapi aku gak bilang ke pacar aku karena takut dia ngerasa dibanding-bandingin Kak. Jadi sekarang tuh aku ngerasain yang namanya pacaran sama karyawan minimarket lagi, dan terjadi lagi. Emang kamu sebenarnya menghindari ya, Anjas? Sebelumnya pernah terjadi juga di tahun 2018. Ya mungkin kamu karena ini ya, punya rasa trauma gitu kan. Tadinya ya kalau bisa yang lain lah, jangan yang ini lagi gitu. Ya dapetnya gitu lagi. Request lagunya MBG gak ada tuh, My Little Bolu Ketan dong Kak Ul. Gak ada. Kamu mah lucu-lucu aja deh. Lagunya kalau enggak lagu dari Nuka seperti biasa ya, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Semangat siaran kaulan cantik, saya Anda bagai selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga Anja sudah ikutan gabung terus bareng kita. And then kita punya postingan dari Dinda nih. Halo Dinda, selamat malam. Aku tuh udah berkali-kali banget bilang ke diri sendiri buat gak gampang berharap sama orang yang perhatian, karena biasanya kalau udah terlalu nyaman, endingnya malah kecewa sendiri. Tapi yang namanya hati ya, waka. Kemarin kejadian lagi. Dia cuma sering nemenin ngobrol, ngucapin selamat tidur, nanyain udah makan belum. Aku malah jadi kebawa perasaan lagi, padahal udah janji mau santai-santai aja. Tuh kan, ternyata dia pergi gitu aja. Kan. Aduh, susah banget ya kaulan mencari seseorang yang menjadi andalan kita. Oh, yang jadi ini gak sih 911-nya kita. Jadi kalau ada apa-apa tuh sama dia gitu kan. Tapi emang gak segampang itu sih. That's why mungkin ya kamu request lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Tapi lirik selanjutnya, Ku Mencari Penggantimu. Apa mungkin Dinda pernah punya seseorang yang tulus banget? Aku pernah juga dengar cerita. Dulu tuh waktu lagi heboh-hebohnya sering cerita di teman Pro 2 ya, di teman cerita Pro 2, sorry. Itu banyak banget yang ceritanya second choice, atau mungkin ceritanya menyesal. Aku menyesal telah membuatmu menangis. Karena dia pernah punya seseorang yang tulus banget. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ya, dibaikin malah kitanya nyepelein, dijahatin malah kitanya berharap. Manusia mah suka kiadang kiding. Ya gitu, padahal dia tuh udah tulus, tapi ternyata akunya yang gak serius. Alhasil setelah dia udah pergi, aku jadi nyesel gitu loh. Nyesel dan susah banget untuk cari pengganti yang kayak dia. Aku menyesal. Tapi menyesal emang selalu di akhir tuh, Pra 2. Dan kalau kamu berharap untuk bisa diulang lagi, itu susah.
Ya karena udah jadi akhir tuh penyesalan. Ya menyesal tuh selalu di akhir. Tapi it's okay ya Dinda ya. Kalau ngomongin soal pasangan tuh, kita gak akan pernah benar-benar tahu sampai tiba masanya dan kita langsung nandain kalau dialah orangnya. Jadi kalau seandainya kamu belum ketemu, it's okay, jalanin aja proses segala macam. Menurut aku sih kalau misalnya kamu lagi di single era ya, updatein kualitas diri, high value-nya dinaikin, biar kamu bakal ketemu sama yang setara. Yang setara bukan cuma soal perhatiannya, tapi juga soal pikirannya, menghargainya, gitu-gitu. Jadinya kita gak capek sendiri dalam hubungan itu nantinya. Ulu, ulu, ulu. Gitu ya, Dinda ya, semangat. Walaupun lagunya tak segampang itu. Satu lagi, ini dari Aris. Halo, The Wulan Night Show. Selalu ya. Dulu yang sering kejadian itu pas lagi banyak kuota, ada lagi tugas lapangan, ada yang minta hotspot, balik kantor pulang nongkrong dulu sama rumah internet, jadi lemot. Pas dicek kuotanya jadi tipis, setipis dompet di akhir bulan. Lupa hotspotnya gak dimatiin nih, banyak yang make, pantesan banyak yang nempel. Udah curiga aja nih, pada mau gonjen duit gitu. Lagunya Jogja Lantai 2. Oke. Aduh enak banget lagunya Jogja Lantai 2 diputer pas kamu lagi jalan-jalan, night ride maybe. Kita ke lagu Nuka dulu di Taman Pradua. Sesuai dengan judul ya, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Tapi kita harus hargai nih, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

0: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Yes, yes, yes, welcome back teman cerita. Dan kita udah sampai di sesi terakhir atau yang peradua. Makasih sebelumnya buat kamu yang tadi udah ikutan gabung. Masih ada yang belum aku bacain. Ini ada dari namanya Fikri. Halo, selamat malam Kak Ul. Malam juga Fikri. Hal yang paling sering kejadian lagi tuh kayak begadang sih Kak. Oh yes, iya benar, benar banget deh. Kadang aku tuh kayak pengen tobat atau peradua, tapi kadang-kadang masuknya malam lagi. Jadi susah untuk benar-benar konsisten tidak begadang. Hal yang paling sering kejadian lagi tuh begadang. Setiap malam selalu bilang hari ini tidur cepat ah biar besok lebih fresh. Tapi pas udah rebahan malah buka media sosial, lanjut nonton video random, terus tiba-tiba keterusan, tahu-tahu jam udah lewat tengah malam aja. Besoknya nyesel karena ngantuk seharian. Tapi malam berikutnya diulang lagi. Ya gimana ya, susah sih, ya gini juga aku masih PR banget Fikri. Request lagunya Evaluasi Hindia Kaul. Oke. Lagu Hindia Evaluasi jadi penutup deh buat teman cerita malam hari ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya yang hadir setiap malam dari jam 9 harusnya. Tadi kan kita mulai dari jam 10 ya guys, karena ada podcast. Tapi biasanya dari jam 9 sampai jam 11 di teman cerita dengan penyiar-penyiar yang nemenin dijaga malam. So, thank you untuk kamu yang udah ikutan gabung malam hari ini. Kita tutup dengan lagu Evaluasi Tawang Pradua. Ya, sekalian mengevaluasi dirilah. Walaupun tadinya kita sudah mencoba untuk menghindari dan ternyata terjadi lagi, tetap kita evaluasi.

0: Udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari

0: 69 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
1: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Memperdua seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Memperdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Provinsi Kepulauan Riau, di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Kedua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, tanggal 26 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Karina. Inilah Produ Abang, teman terbaik kamu.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Inspirasi Pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوم مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka, pemuda ini, adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya, Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang, tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita, bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak, justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin prik ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% in-

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia.

umumnya, sebagian besar tahilalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahilalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahilalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.